0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya.
3: Ekstra, ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, awap nak, dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
9: Wingscare.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
16: Soya mie.

0: jelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah makan
2: ayam favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
2: Soyami Gelas,
3: we love it so much.
5: Everybody in the house, let your hands up. 97.7 Kantor Sportana.

0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM King Jereng. Selamat datang di interval yang kedua. Masih bareng kita berdua, ada aku Pungki Nusantara dan juga Bisa Padalan ya. Baik, yang masih WhatsApp-WhatsApp, ini ada Bang Lens. Good morning ya, for everyone. Selamat pagi di Genjreng.
1: Pagi-pagi.
0: Yo, yang udah di grup juga ini, Tekmel di Genjrengkan selalu. Yang udah di WhatsApp juga ini, saya katanya nih ditambah baru ada Ipung Sapuroh ya. Terus juga buat jenis PCM, juga buat Teh Barebat juga selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: juga buat semuanya. Baik, langsung aja kita ke berita terupdate ya. Kebakaran ilalang di Lewinanggung, Cicurug. Dua armada damkar padamkan api dalam 20 menit saja. Good job ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, kebakaran ilalang terjadi di kawasan Lewinanggung, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada Senin kemarin 10 Agustus 2026 malam. Wakil Komando Posko Damkar Parung Kuda 4, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Sukabumi Sudirman mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Menurutnya lokasi kebakaran berada di wilayah pelayanan damkar Cicurug. Namun, Posko Damkar Parung Kuda turut dikerahkan sebagai bantuan dalam penanganan kebakaran tersebut. Nih ya, sedapatnya yang menjelaskan titik kebakaran berada di kawasan Lewinanggung yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Berdasarkan peta lokasi, titik tersebut masuk wilayah Desa Purwasari. Nah, selain itu, juga dalam penanganan tersebut, dua unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dari Posko Cicurug dan Parung Kuda. Total terdapat 10 personel yang diterjunkan, masing-masing 5 personel dari Cicurug dan 5 personel dari Parung Kuda. Sudirman menyebutkan perjalanan dari posko menuju tempat kejadian kebakaran atau TKK membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Sementara proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung kurang lebih 20 menit. Jadi ya total 35 menit lah ya. 15 menit on the way itu ya, yang si pemadam itu ke posko, ke tempatnya TKP. Dan juga untuk menghilangkan si jago merah itu, si api itu, sekitar 20 menitan. Menurut Sudirman, proses pemadaman tidak menemui kendala berarti, namun terdapat kendala akses bagi armada dari Cicurug karena tidak dapat langsung menggunakan jalan tol dari wilayah tersebut. Ia menambahkan lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman warga sehingga tidak ada fasilitas umum maupun pemukiman yang ikut terancam. Teh Aren dan Misko, selamat pagi.
1: Teh Aren, interval yang pertama saya juga single.
0: Teh Aren, selamat pagi. Teh Aren, atau sudah single ya. Sekarang nada deringnya aku nyalain, jadi kedengeran. Sekalinya nyalain gak bisa berhenti ya. Terima kasih Teh Aren, untuk Misko dilanjut nih ya. Sementara itu terkait penyebab kebakaran sih ya, Sudirman mengatakan masih dalam proses pengkajian. Apa sih penyebab kebakaran ilang-ilang-ilang ini? Ilang-ilangan kata. Ilang-ilalang ini, ia menyebut kondisi lokasi yang jauh dari pemukiman membuat petugas kesulitan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Tapi alhamdulillahnya Mbak ya, jauh dari pemukiman dan fasilitas umum. Benar-benar kayak ruang terbuka atau pohon-pohonan, seperti itu aja lah. Menurutnya di sekitar lokasi hanya terdapat petugas tol yang turut mengawal petugas menuju titik kebakaran. Jadi emang yang menutur si posko atau si pemadam kebakaran ini ada petugas tolnya gitu. Untuk kondisi cuaca sih, Sudirman menyebut angin saat kejadian tidak terlalu kencang. Kondisi tersebut turut membantu petugas dalam melakukan pemadaman. Soalnya kalau anginnya gede bah ya, bisa membuat api makin gede tuh. Dan pemadam jadi kesulitan. Katanya seperti itu. Alhamdulillah ya, 20 menit cepat banget nih. Dan alhamdulillahnya juga gak ada korban atau misalnya fasilitas umum atau masyarakat yang dirugikan. Terima kasih buat pemadam kebakaran. Baik Mbak, silakan.
1: Oke, di terupdate-nya pagi hari ini, saya kutip dari sukabumiupdate.com, di mana ini mengagetkan sih ya. Sejumlah warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi mengaku kecewa setelah mengikuti program penanaman singkong yang ditawarkan pada tahun 2022 lalu. Program yang disebut sebagai program pemerintah tersebut awalnya dijanjikan memberikan modal sebesar 25 juta per hektar kepada petani. Namun beberapa tahun kemudian, salah seorang peserta justru mengaku terkejut setelah mengetahui namanya tercatat memiliki tunggakan pinjaman di Bank INA sebesar 48,6 juta.
0: Wow.
1: Ujug-ujug ya. Salah seorang peserta, Haji Otang, 52 tahun, warga Kampung Cibola, RT 006 RW 001 Desa Mekar

0: November 2022. Saat itu dirinya diajak oleh almarhum, ya sudah tidak ada saksinya, diajak oleh almarhum Junani ya, disebut sebagai ketua kelompok tani untuk mengikuti program penanaman singkong. Okay. Menurut Otang, Pak Otang ini, Pak Junani ini almarhum, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program pemerintah. Petani yang menyediakan lahan 1 hektar disebut akan memperoleh modal sebesar 25 juta. Karena meyakini program tersebut berasal dari pemerintah, Pak Otang kemudian bersedia untuk menyediakan lahannya untuk ditanami singkong. Setelah pengajuan diri sebagai peserta, tentunya Pak Otang juga diarahkan kepada kepada seseorang bernama Ihsan yang disebutnya sebagai salah satu pengurus program tersebut, ya. Pak Ihsan sebagai pengurus program tersebut mengajukan tersebut kemudian dinyatakan disetujui, ceritanya. Para peserta selanjutnya diminta datang ke wilayah Sukabumi untuk mengikuti proses pencairan. Namun menurut Pak Haji Otang, lokasi yang didatangi berada di wilayah Warung Kiara. Nah, di lokasi tersebut para peserta disebut diminta membuat rekening yang kemudian dikaitkan dengan bank tersebut. Pak Otang mengaku proses pembuatan rekening dilakukan di sebuah kantor, bukan di kantor cabang bank.
1: Bukan.
0: Nah,
1: oh,
0: berarti buka kantor sendiri. Wah, ini namanya kayak lama-lama jadi penipuan ya.
1: Iya benar, jadi penipuan.
0: Penyalahgunaan data ini bisa-bisa. Setelah proses administrasi pencairan dana kemudian dilakukan, namun jumlah uang yang diterima Pak Otang tidak sesuai dengan nilai 25 juta itu seperti yang dijanjikan per hektar ya. Nah, Pak Otang mengaku hanya menerima uang sebesar 7,3 juta dari Junani almarhum itu. Wah, ini harus di sudah meninggal pula ya,
1: Junani.
0: Sementara itu berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Ihsan, berarti anak buahnya Pak Junani atau Ihsan tanya, yang disebut sebagai salah satu pengurus PT, terdapat pencairan dari Bank Inak tersebut sebesar 17 juta yang disebut peruntukan sebagai modal usaha penanaman singkong. Dan menurut keterangan Ihsan, dia mencairkan dari bank tersebut untuk usaha modal tanam singkong sebesar 17 juta. Kemudian uang itu langsung dikirimkan kepada Pak Junani. Tetapi diterima sama Pak Haji Otang. Tetapi uang yang saya terima hanya 7,3. Aduh, Pak Junani. Nah, meresa yuna tersa setengah na acan. 7,3 juta. Selain uang, peserta juga disebut menerima sejumlah kebutuhan pertanian seperti benih singkong, pupuk. Namun Pak Otang ini menyebut kalau jumlah uang maupun bantuan yang diterima setiap peserta berbeda-beda. Potongannya beda-bedanya. Menurutnya program tersebut kemudian tidak berjalan sesuai harapan. Dan hasil panen singkong itu yang telah ditanam juga disebut tidak diambil oleh pihak yang sebelumnya membuat perjanjian dengan para peserta. Gak kebayang ya, itu peserta ada berapa. Ya, setelah itu persoalan semakin mencuat. Kaget dong Pak Otang ini dengan adanya tunggakan pinjaman ujuk-ujuk gitu kan, 48,6 juta gitu ya, kepada Bang Ina.
1: Bayangkan.
0: Aduh, dirinya kemudian mendatangi Ihsan untuk meminta penjelasan terkait munculnya kewajiban tersebut. Saya tidak merasa meminjam uang tersebut sebesar 48,6 juta karena saya meminta penjelasan dari pertanggungjawaban terkait adanya tunggakan tersebut. Dan Pak Otang mengatakan kalau dia tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut, dia berharap kewajiban yang tercatat atas namanya dapat diselesaikan sehingga status kreditnya kembali bersih. Cuma gitu minta ke Pak Ihsan tanya. Namun menurut Pak Otang dalam proses penyelesaian tersebut dirinya justru pernah diminta ikut menanggung sebagian kewajiban hingga sekitar 20,6 juta. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan bagaimana kewajiban pinjaman atas nama pribadi bisa muncul. Sementara sejak awal informasi yang diterimanya adalah program penanaman singkong dengan bantuan modal untuk kelompok tani. Nah, ini ada udang di balik ke batu, ada udang di balik batu. Udangnya alit, batunya gede. Aduh, ya Allah. Ia berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut dapat memberikan penjelasan. Tidak hanya Pak Haji Otang nih, semua nih yang menjadi korban, sok ngomong ya. Dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme programnya, mulai dari proses pengajuannya, pembuatan rekeningnya, pencarian dana, penggunaan dana, juga hingga munculnya kewajiban pinjaman atas nama peserta. Jadi Pak Otang ini memang tidak tahu menau ujuk-ujuk. Terus dia pengen munculnya jelaskan gitu tehnya. Menurut Pak Otang, warga juga warga juga telah membuat pengaduan ke Polsek Ciracap pada Kamis ya, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11.30. Pengaduan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memenuhi persyaratan sebelum menyampaikan pengaduan kepada

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan Pak Utang berharap persoalan tersebut dapat segera ditelusuri dan mendapatkan penyelesaian yang adil, sebab menurutnya para petani mengikuti program tersebut karena sejak awal meyakini kegiatan tersebut merupakan program pemerintah. Wow.
1: Waduh.
0: Iya Pak, Bapak ini nyahut tuh gitu.
1: Menyahut, aduh ya ampun.
0: Tunggu saja. Aduh, bisa-bisanya sampai membuat para petani kita ya menanggung seperti itu ya. Ya Allah. Nah, ini kudu hati-hati, apalagi buat siapapun, jangan kita memberikan apa biodata ya secara gamblang jika prosesnya ini belum apa namanya? Belum jelas ya. Karena data-data kita itu sangat penting saat ini. Orang mudah sekali mempergunakan, mensalahgunakan data-data kita, ya. Aduh, ini harus jadi pertanyaan ini. Ujuk-ujuk ditagih 48,6 juta, ya, yang mana waktu itu program pemerintah dapatnya katanya cuma 7,3 pula. Cairnya 17. Aduh, wah ini Pak Junani. Pabayang
1: ya
0: Allah, pertanggungjawabannya. Nauzubillah ya.
1: Ya ampun.
0: Jadi pelajaran deh buat Saudara Fortuna, jangan kita menyerahkan data ya kita ya.
1: Betul.
0: Data yang saat ini
1: data
0: mungkin
1: pribadi.
0: Nah, yang mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat tidak baik. Terlebih kalaupun kita ada satu, harus cari kejelasannya.
1: Cari kejelasannya.
0: Kalau program itu benar-benar dari pemerintah, harus cari kejelasannya.
1: Oke, baik. Dan ini ada informasi dari Kang Awang Cibatu, katanya mau info dong. Semalam juga kebakaran di Sukasari RT 26 RW 9 Kecamatan Cisaat menghabiskan sebuah bengkel sama si jago merah sekitar jam 11 malam kurang. Untungnya ada korban sih, langsung manggil pemadam kebakaran. Tiga mobil kebakaran langsung
0: menangani.
1: Tiga mobil kebakaran, iya, langsung pemadam. Oh, tiga mobil kebakaran langsung datang ke lokasi. Kayaknya pemadamnya
0: tidak,
1: deh.
0: Tiga mobil pemadam kebakaran
1: langsung datang ke lokasi. Satu jam bisa dipadamkan, alhamdulillah. Tadi malam jam 11 dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Lagi dan lagi selalu berhati-hati, meskipun kayak percikan api kecil, korek kecil, tapi kalau misalnya ada bahan atau materi yang gampang mudah terbakar mungkin bisa jadi besar, Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Apalagi di bengkel tuh kayak ada minyak, oli, yang maksudnya notabene-nya tuh mudah banget untuk
0: mudah
1: api merambat gitu.
0: Yang mudah terbakar.
1: Mudah terbakar ya? Seperti itu. Jadi ya hati-hati selalu, enggak cuma di bengkel aja, di rumah apalagi itu.
0: Di rumah itu biasanya gas yang menjadi pasokan kita.
1: Gas, belum kadang ada bapak-bapak tau yang rokok tuh.
0: Biasanya.
1: Yang rokok juga bisa tuh, yang lupa matiin puntung tuh. Meskipun hal sepele tapi mungkin
0: ya, pokoknya selalu berhati-hati, waspada, apalagi musim halodo kayak gini ya. Terus yang misalkan memang niatnya bagus membersihkan lingkungan, membakar sampah. Nah, jangan tinggalkan kalau saat kita membakar sampah alias ngadurukannya sebelum si api itu padam oleh siraman air gitu.
1: Betul.
0: Jadi mau nuju ngadurukan tong ditinggal we cus ka mana gitu tehnya. Jadi harus kalau kita mau tinggal harus pastikan api
1: sudah aman,
0: disiram gitu. Air ya.
1: Baik, dan juga mari nih hadir rapong di Genjreng. Mama siap-siap dulu ke puskesmas, sehat selalu ya. Kenapa sakit mah? Mau perpanjang rujukan apong buat Yudi.
0: Iya.
1: Genjreng hati-hati selalu.
0: Ya,
1: lancar selalu mama. Baik, semangat biar makin lancar.
0: Terus.
1: Semangat selalu, dan kita masih berada sampai nanti jam 9 pagi. Dan iya, kalau gitu kita ke lagu dulu lagi ya.
0: Boleh.
1: Ini ada lagu yang terbaru yang buat kalian mungkin pernah dengar, yang sering ikut-ikutan tren challenge TikTok mungkin ya.
0: Oh iya, iya.
1: Boleh
0: iya.
1: Banget nih. Ada Naikila MMG My Mind Gue. Artinya tuh aku, itu punya aku gitu.
0: Pokoknya
1: intinya dia punya aing gitu. Dia siapa punya orang.
0: Aing.
1: Tetapi di acara Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te amaste yo por una cosa así.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, Kabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7

0: Masih di acara Warawiri Portona FM.
1: Genjreng euy.
0: Dari suara Portona di interval yang ketiga, masih bareng kita berdua ya.
1: Iya.
0: Dan waduh, cuaca sudah menyinari sinar matahari ya. Sinar matahari maksudnya sudah menyinari kita.
1: Menyinari bumi ini.
0: Betul, udah cerah-cerah. Ayo moyan. Vitamin D, vitamin E, vitamin C semuanya komplit di sinar matahari aja deh ya. Yep. Langsung aja digaskan sambil moyan sambil dengerin berita terupdate dari kita. Mbak, ada berita apa lagi nih ngomong-ngomong?
1: Kembali kebakaran terjadi di hutan dan lahan Karhutla yang menghanguskan sekitar 18 hektar kawasan Perum Perhutani BKPH Bojong Lopang. Yang itu bukan?
0: Ya.
1: Tadi kamu.
0: Yang mana? Aku tadi yang lebih nanggung.
1: Jampang Tengah.
0: Aku lebih nanggung sih, Mbak. Lebih nanggung.
1: Lima Bojong Lopang ya.
0: Udah lagi ya.
1: Perum Perhutani BKPH Bojong Lopang. Itu RPH Nangka Tepus, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi dilaporkan belum padam sepenuhnya. Hingga Senin pagi kemarin masih ditemukan sejumlah titik-titik ya yang mengeluarkan asap dan bara kecil dari sisa tunggul serta kayu bekas yang terbakar ya di lokasi kebakaran ya. Sebelumnya Karhutla tersebut diketahui terjadi pada Sabtu tanggal 8 bulan Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 ya jam 6 sore waktu Indonesia Barat membakar area hutan produksi perhutani di kawasan Gunung Gubug. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Jampang Tengah Padadi Supardi mengatakan kalau berdasarkan laporan dari Tagana dan pihak perhutani, api ini sudah tidak lagi merambat ke area ya.
0: Iya.
1: Tapi sementara itu Kepala Desa Bojong Jengkol, Pak Nirwana, wah namanya surga ya Nirwana, menambahkan kalau lahan yang terbakar merupakan area bekas penebangan pohon pinus yang masih menyisakan banyak sekali ranting-ranting daun kering dan potongan kayu yang tentunya mudah sekali terbakar saat musim kemarau. Ya itu mah kan itu tuh bekas area penebangan tuh ya.
0: Ya.
1: Apalagi halodo seperti ini ya otomatis rantingnya akan kering.
0: Betul.
1: Ya. Terus juga pohon-pohon yang bekas kebakaran juga akan sangat-sangat mudah terbakar itu. Dan dia juga menjelaskan kalau kumpulan asap sempat terlihat itu selama hampir 2 hari, namun kebakaran api memang tidak meluas ke kawasan lain, tapi dan hanya terjadi sekitar area bekas penebangannya aja. Menurut Pak Nirwana juga, kawasan tersebut sebelumnya merupakan hamparan hutan pinus yang cukup luas sebagai area kini telah dibuka dan dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, bikin kebun ya, kebun-kebun. Karena itu ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Nah, ini yang sering sekali diingatkan, jangan kita melakukan pembakaran sembarangan ya. Belum yang namanya sembarangan buang sampah sembarangan. Ini pembakaran lebih bahaya sembarangan ya. Meski terjadi di kawasan hutan, Pak Nirwana juga memastikan kebakaran tidak mengancam mungkin pemukiman warga, tapi lokasi kejadian berada cukup jauh dari kampung, berada di kawasan perbukitan dengan medan yang terjal. Memang jauh ya, tapi kan paling tidak kita merusak yang namanya lingkungan dong. Lo juga menambahkan material yang terbakar ini didominasi oleh sisa-sisa kayu hasil penebangan dan ranting-ranting dan dedaunan yang kering. Tentunya itu akan mudah sekali cepat ya.
0: Ya.
1: Beberapa titik yang masih mengeluarkan asap diduga berasal dari tunggul pohon pinus yang menyimpan bara di bagian dalam. Pasti kalau tunggul yang pohon tidak keangkat ya, kaduruk pasti akan jadi bara ya dalamnya. Ini harus dipastikan dulu, harus padam yang namanya asapnya. Kalau asap padam pasti insya Allah tidak akan ada bara ya.
0: Harusnya
1: akan,
0: ya.
1: Jadi kalau kalau durukan atau kebakaran itu padam, asap sudah tidak ada.
0: Pasti.
1: Tapi kalau asap masih menggumbung, besar gitu, itu pasti masih ada baranya.
0: Oh Allah, baru tahu.
1: Iya, di mana proses penanganan kebakaran juga menghadapi berbagai kendala, di mana akses mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau lokasi, yaitu karena tidak tersedia jalan kendaraan menuju ke titik kebakaran karena di tengah hutan teanya. Terus juga hingga berita yang diterbitkan sukabumiupdate.com masih menunggu keterangan resmi dari Perum Perhutani terkait penyebab pasti kebakaran serta data final luas lahan yang terdampak. Apa nih penyebab pastinya?
0: Apa ya? Gitu. Jadi masih dicari ya. Dan semoga emang
1: apa pure karena pembuka membuka ya lahan untuk tadi pertanian. Dengan membuka lahan tapi ya gitu we, luar we tadi pareman kita tah barakna.
0: Nah,
1: kuduna di pareman gitu. Paling tidak lo pastikan yang nabara apinya atau asap tidak membumbung lagi, bara apinya sudah padam.
0: Oh, ya ampun.
1: Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan secepatnya ditangani ya.
0: Amin.
1: Tidak
0: amin,
1: meluas
0: amin
1: juga kebakarannya.
0: Amin. Dan lagi nih mbak, mm-hmm. aku berita selanjutnya masih kebakaran juga nih. Emang musim kemarau tuh rata-rata emang dari dulu mbak, emang iya, ada aja kebakarannya.
1: Musim hujan pasti banjir.
0: Musim kemarau kebakaran. Plus minusnya, tapi tergantung sudah minusnya menjadi, itu tergantung dari kitanya lagi.
1: Betul.
0: Kebakaran hebat. Aku ikutin dari CNN Indonesia ya. Karena ini emang berita di Makassar. Mm-hmm. Kebakaran hebat di permukiman padat Makassar. Aduh, parem. Hanguskan 37 rumah. Innalillahi, 37 rumah loh ya. Mm. Dikutip dari Makassar, CNN Indonesia, kebakaran hebat menghanguskan lebih dari 30 unit rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kandea 3 Lorong 2 dan 3 Kecamatan Bantoala Makassar. Ya, Sulawesi Selatan pada Senin 10 Agustus 2026 malam. Wah, ini Rido dari Makassar nih. Ya, apakah mungkin ini tetangga neneknya Rido? Ya, wallahu alam. Pemadam Kebakaran Makassar, aduh. Ini mengerahkan sekitar 40 armada dan 80 personel untuk memadamkan kebakaran di lokasi. Jadi 40 mobil kebakaran ya, badan 80 orangnya. Nah, selain itu menurut Cakrawala proses pemadaman berlangsung hampir 2 jam. Petugas menghadapi kendala berupa akses jalan yang sempit serta banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Lagi dan lagi, kenapa kalau misalnya kebakaran atau lagi ada masalahan gitu, bencana, pasti aja diriuh ya, ngeriung gitu. Mungkin itu para punya yang punya rumahnya ya, Mbak ya. Jadi kayak shock gitu, ngeriung. Nah, menurut Cakrawala, sebagian besar bangunan di kawasan tersebut merupakan rumah semi permanen dengan jarak yang sangat berdekatan. Kondisi itu membuat api lebih mudah merambat sekaligus menyulitkan petugas menjangkau titik kebakaran. Musibah kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun dilaporkan ada satu orang warga mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis ya. Sementara itu Kapolsek Bontoala Kompol Andi Aris menyebut kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik ya. Oh, jadi mulainya dari arus pendek listrik. Andi Aris menyebutkan jumlah rumah yang terbakar untuk sementara diperkirakan sekitar 30 unit. Namun angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan dan penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar, kebakaran ini menghanguskan 37 unit rumah dengan 60 kepala keluarga atau kartu keluarga dan juga 245 warga terdampak. BPBD Makassar mencatat dari 37 unit rumah yang terdampak, 25 diantaranya rusak berat, 7 rusak sedang, dan 5 rusak ringan. Sebagian rumah terdampak berada di RT 3 RW 4 dan 17 rumah lainnya di RT 4 RW 4 lainnya. Seperti itu ya. Ya, lagi dan lagi kebakaran itu emang maksudnya hal yang sering ya, lumrah ya, Ba ya. Yeah. Jadi emang harus baik lagi ke diri kitanya, meskipun enggak cuaca kayak kemarin tuh di Surya Kencana ya, Ba ya. Yang di kawa apa tuh yang kebakaran karena alami itu, karena ilalang ya, ya mungkin pergesekan di cuaca panas teriknya itu sehingga menimbulkan kebakaran, Ba ya. Di yang berita ini itu karena adanya arus listrik yang pendek. Jadi yang menimbulkan kebakaran juga. Jadi ya bisa itu, kebakaran itu bisa muncul akibat alami atau non alami, yaitu ya baik lagi. Lagi dan lagi emang takdir apa ya. Kalau kebakaran seperti itu ya harus kita ikhlaskan saja dan berdoa selalu. Dan alhamdulillahnya gak ada korban jiwa. Meskipun ya korban material itu ruginya ya pasti banyak banget, tapi alhamdulillah nyawa tuh gak bisa diganti, masih bisa di kesempatan. Baik, dan waktu kita sudah nunjukin jam 8 lebih 21. Masih bareng kita berdua sampai dengan jam 9 nanti. Yang kurang lebih tinggal 40 menit lagi. Mama Syam nih yang baru hadir, Warawiri Fortuna FM di Genjereng. Mama Syam ke sekolah nih, biasa sampai hari Jumat sekolah. Jualan ya kayaknya ya Mama Syam tuh. Atau cuman sekarang Mama sekarang tuh rata-rata Syam. Ibu-ibu itu mama-mama. Karena emang aku temen itu 3 tahun lebih tua dari aku, itu sekarang udah ada yang jadi mama mbak. Iya, udah di tahap kayak aku sekarang udah jadi om-om.
1: Aduh.
0: Amang gitu ya. Sekarang rata-rata ya teman aku yang sudah jadi mama sekarang sekolah juga, sekolah bareng.
1: Alhamdulillah.
0: Sekarang kegiatannya apa? Sekolah lagi, senang.
1: Ngantar anak.
0: Bukannya lu sekelas dulu sama gue ya. Aku sekarang ngantar anak. Ibunya yang nyiapin, ibunya yang siap-siap mau sekolah. Nyiapin peralatan sekolah, baju, terus kayak ya ada PR yang saya kerjain tuh emaknya. Terus paginya yang riwah emaknya lagi ya. Sampai pulang sekolah ya, anaknya begitu, emaknya yang riwah.
1: Cuma jadi emak.
0: Emak. Bener-bener emak tuh sekolahnya 2 kali itu. Kalau anaknya 3 tuh kali 4. 3 plus dia sekolah dulu jadi 4 kali sekolahnya. Ya ampun. Semangat para emak-emak permaan di luar sana ya.
1: Iya.
0: Tanpa emak-emak anak bisa jadi apa. Tanpa bapak-bapak emak juga bisa apa ya. Semangat. Orang tua selalu. Baseball selalu deh. Orang tua selalu. Ya udah tuh. Kalau gitu kita bakal balik lagi sayang satu ini karena masih ada promo yang pasti informatif banget ya. Tetapi ya di acaranya Warabiri Fortuna FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
3: Iya di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa?
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana? Gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah ada.
19: Kari ayamnya

0: rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food. Yes.

0: Karena buat saudara Fortuna yang mau lagi cari ya Mbak ya, perumahan
1: betul
0: yang murce dan juga affordable. Kita berdua punya renovasi apa teh Mbak?
1: Promosinya.
0: Dikira kita kali yang renovasinya. Ini langsung aja. Ini dia.
1: Renovasi.
0: Ada Geraha Mandiri Cikujang spesial buat kalian semua.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Pak Ispa.
1: Gak berasa waktu
0: saatnya
1: ya.
0: Saatnya kita pamit. Tapi sebelum pamit kita nyanyi. Ngawas dulu. Bacain dulu
1: sedikit
0: di Facebook
1: ya.
0: Atau mau di absen
1: aja kayaknya.
0: Absen kali
1: ya. Aceh Tenur Hidayat, kawasan Pabuaran. Selamat pagi Harun Arasid juga. Jenu di Saputra, Amina Putri Imut, Tran Baziran, Tia Olivia, Tessari Levia juga, Abana Kamil, Kang Rustam Bustami, korban fitnah juga, Amir Nur Din, Riti Kekembaren, terus juga ada Mama Kyuratu, terus juga Loti Binangkit, ada Koko Sunarko pagi juga, terus juga Nurlendi ya, Mulyadi, M. Albian juga ya, selamat pagi Wasupri, Tewi Sulastri juga, Ibu Ipung Sapuro, Soja, Tumion Virgo, Bobo juga, Is Aisyah, Dumayanti, Teh Melianti, Tumir Dawati, dan Amih Ani.
0: Oke. Udah semua ya, Pak?
1: Iya, untuk Facebooknya. Jadi kita absen saja.
0: Untuk WhatsApp juga kita absen. Tadi sudah dibacain semuanya. Yang paling penting ini Mama Nurul istri Waong juga. Terima kasih ya. Semuanya tadi udah aku sebutin untuk WhatsApp ya. Instagram juga terima kasih untuk 8.000 orang yang sudah lihat di Instagram kita. Baik, jangan lupa juga untuk follow news and media dari Fortuna yang terbaru. Fortuna on News. Fortunaonnews. Tumben lancar. Iya dong. Karena sudah segar makan yang pedas-pedas. Dan juga buat semuanya, terima kasih. Insya Allah ketemu kalian nanti jam 11 siang. Ya udah, miss call Mama Nini. Sampai aduh, Mama Nini kemana
1: wae.
0: Mama Nini bukan orang morning person. Gak bangun pagi nih kayaknya Mama Nini. Baru bangun Mama Nini jam 9. Ya ampun.
1: Udah selesai
0: karek naik. Ah ya udah, itu gak apa-apa. Insya Allah jam 11 kita berdua hadir kembali ya.
1: Iya betul. Untuk dua miso setelah ini pastinya.
0: Baik.
1: Di Femina dan Keluarga.
0: Oke, bersama Mbak Dian Negawati dan juga Sulistia.
1: Betul. Soal
0: gitu aku Pengkino Santara dan juga mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Orang genjreng na di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: ngeresek sedikit nih.
1: Agak ngeresek, Pongki. Ngeresek. Oh,
2: di situ dari kamu. Turunnya.
0: Yang belakangnya. Cicing. Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Hari ini terbesar Selasa 11 Agustus 2026, Diana Gawati
1: dan Sulistia.
0: Oh, kita punya tema ada di situ ya, temanya. Ya,
1: seseorang pasti menemukan jodohnya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Pacaran atau tidak, seseorang pasti akan menemukan jodohnya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya, grup cari inspirasi komunitas Panda De Fortuna FM. Untuk Balepa juga Ibu Musa Puro, selamat pagi ya. Boleh lihat Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambang, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Saat lagi seperti biasa. Kemudian juga untuk Meliandri beserta keluarga, selamat pagi juga. Iya, untuk Laila Binangki, selamat pagi juga ya. Kemudian juga untuk Teh Olivia Senja ya. Selamat pagi. Kemudian Bang Len, Pak Ben. Selamat pagi semuanya, genjreng ya. Kita akan buka dengan sebuah tembang perdana dari Pasto. Jujur aku tak sanggup. Genjreng.

0: akan lanjut mulai dengan tema kita ya. Pacaran atau tidak, seseorang itu pasti akan bertemu dengan jodohnya.
1: Betul.
0: Karena kalau urusan cinta dan menjalin hubungan asmara, tiap orang punya caranya sendiri. Ada yang sering gonta-ganti pacar dengan alasan demi menemukan orang yang tepat.
1: Betul.
0: Tapi tak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak memilih pacaran. Ibu rumah tangga memang benar, setiap orang sudah diciptakan berpasang-pasangan. Kalau sudah jodoh pasti akan dipertemukan di saat yang tepat ya. Dan di sini juga bisa nggak bisa sih kita menemukan jodoh tanpa harus pacaran? Pasti bisa ya. Baik berumah tangga, kisah bertemu dengan jodoh bisa sangat beragam.
1: Betul.
0: Dan berbeda. Bahkan ada yang bisa menemukan belahan jiwanya tanpa harus pacaran terlebih dahulu. Saat dua orang yang sudah ditakdirkan berjodoh bertemu, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Cara bertemu dan berhubungan itu pun tidak harus selalu dengan jalur pacaran.
1: Betul.
0: Nah, berumah tangga bisa juga, atau bisa jadi adalah dulunya teman sekolah Anda, atau mungkin seseorang yang dulu sepintas pernah Anda kenal dalam bangku kuliah ataupun di sekolah, atau malah dia akan orang yang selalu bertemu dengan Anda setiap harinya. Mungkin juga dia orang yang baru Anda kenal, tapi entah kenapa ada perasaan yang berbeda dan ternyata ia adalah jodohku. Nah, seperti itu ya.
1: Dan juga nih, ungkapan orang akan menemukan jodohnya berarti setiap individu pada akhirnya akan dipertemukan dengan pasangan hidup yang cocok dan ditakdirkan untuknya pada waktu serta cara yang tepat ya. Makna dibalik ungkapan ini ya, seperti takdir dan juga waktu yang tepat, jodoh dipandang sebagai ketetapan yang sudah diatur, sehingga seseorang hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk dipertemukan. Jadi percuma kalau kita pacaran juga ya, tapi kalau belum jodoh, nah gak akan sampai nikah ya. Dan juga nih, kecocokan karakter pasangan yang ditemukan biasanya memiliki nilai, prinsip hidup, dan juga tingkat kematangan yang selaras. Jadi kalau biasanya kalau cowok tuh siap nikah tuh ketika dia udah merasa matang ya, dari finansial
0: dan
1: dari
0: mapan,
1: materi
0: ya.
1: Betul, seperti itu ya.
0: Baiklah, kita akan berikan dulu sebuah tembang, nanti kita akan mengulang kembali yang belum terbacakan materinya. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Kali ini kita berikan tembangnya adalah angin, bukan ini, angin rindu ya. Angin rindu, tetap di Femin Keluarga, kencring.

0: sebelum kita ke Facebook ya, kita akan melanjutkan rumah tangga tentang pacaran atau tidak. Kita pasti akan menemukan jodohnya, jadi jangan takut ya. Nah, ibu rumah tangga, kisah bertemu jodoh bisa sangat beragam dan berbeda. Bahkan ada yang bisa menemukan belahan jiwanya tanpa harus pacaran terlebih dahulu. Saat dua orang yang sudah ditakdirkan berjodoh bertemu, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Cara bertemu dan berhubungan itu pun tak harus selalu dengan jalur pacaran ya.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, mungkin Anda semuanya pernah mendengar ungkapan yang semua yang bilang sayang akan kalah dengan yang berani meminang. Ungkapan itu kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Selama apapun kita pacaran dengan seseorang, tapi kalau ia tidak kunjung berani melamar, wah buat apa juga kita lanjutkan. Karena cinta tanpa komitmen dan bukti akhirnya akan pudar juga. Nah, ibu rumah tangga, sebelum menikah dengan seseorang memang perlu ada masa perkenalan, perlu ada pembiasaan dan mengenal sifat masing-masing agar di depannya tidak salah langkah. Tapi apakah caranya harus dengan pacaran? Nah, ada pasangan yang menikah meski baru kenal beberapa saat. Ada pasangan yang menikah dan bahagia meski awalnya dulu dijodohkan orang tuanya. Ada juga yang langsung mantap untuk menikahi meski perkenalnya berjalan singkat. Nah, berjodoh dengan seseorang semua itu sudah ada takdirnya sendiri dari Allah SWT. Cara kita untuk menemukan sang jodoh pun bisa beragam. Yang terpenting saat ini kita tetap menjalani hidup kita dengan bahagia, melakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalaupun jodoh belum datang, yakinlah ia sedang berusaha memperbaiki dirinya dan bersifat untuk menyambut kita pada saatnya nanti.
1: Iya, dan juga nih, harus ikhtiar ya atau peran usaha. Kepastian jodoh seringkali diiringi dengan keharusan bagi seseorang untuk berdoa, memperbaiki diri dan juga aktif mencari atau membuka diri. Karena gak datang sendiri ya, kita harus berusaha mencari yang tepat buat kita. Dan juga nih, pilihan hidup ya, sebagian orang mungkin tidak menikah karena keputusan pribadi, situasi hidup atau batas akhir takdir yang datang lebih cepat ya. Jadi banyak juga ya sekarang kayak wanita-wanita karir mungkin ya yang menunda nikahnya. Dan juga nih, faktor yang mempengaruhi seperti aksi nyata, menjalin komunikasi dan memperluas pergaulan agar peluang bertemu pasangan menjadi lebih besar ya. Jadi kita lebih bergaul lagi ya, lebih berbaur lagi dengan lawan jenis gitu ya.
0: Iya, membuka diri lah intinya ya.
1: Betul.
0: Baiklah, kita akan langsung menuju Facebook kita ya hari ini. Terima kasih nih untuk Diki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Famina dan keluarga Fortuna
1: Menjering.
0: Like, elope 5 ya. Hadir lagi nih dari kawasan Jalur Badai. Selamat pagi Teh Dian dan Neng Soli, cantik-cantik. Pokoknya gimana kabarnya hari ini? Aduh,
1: alhamdulillah.
0: Bentar ya. Alhamdulillah kita baik ya, Diki. Sebaliknya tuh gimana dirimu ya? Sekarang ngasih lagi materi asik lah ya. Baik, kita akan lanjutkan juga nih bacaannya ya dari Diki. Hadir lagi di kawasan Badai dan di sini, pacaran ataupun tidak, pokoknya gimana kabar semuanya ya, kita baik-baik aja. Pacaran atau tidak, seseorang akan tetap dipertemukan jodohnya ya, kalau tidak dengan seseorang dengan maut. Intinya keberkahan dalam rumah tangga akan sangat terasa jika menjemputnya dengan cara yang benar. Semoga dipertemukan jodoh dengan orang-orang yang kami cintai, mencintai karena Allah. Pengen lagunya dari Wali, Cari Jodoh. Salam-salamnya buat Bu Ipung, Sapuro, Melandi, Kang Ujeng, Jai Balebat, Reni Rentina, Teh Soca, laki-laki Soca itu ya, pokoknya buat semuanya aja. Selamat pagi untuk Teh Dian dan Ning Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Fortuna FM Genjering euy. Like. Terima kasih Genjering euy ya.
1: Iya, dari kan Nurkania M juga nih. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering euy. Nyimak Badia sama Teh Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Salam Ajih dari kawasan Caringin Cikukulu, pokoknya di Genjering aja nyimak selalu. Assalamualaikum. Dika Soja juga nih, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di HSF Minda dan keluarga Neng Sulitia dan Teh Dian Egawati Genjreng Ei. Dari Ipung Sapuro juga, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Feminda dan keluarga Potra FM Genjreng Ei. Selamat pagi Neng Haji sama Neng Suli, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya. Salam-salam ya buat semua fans Fortuna, semoga semuanya sehat selalu, amin. Wati Senangga juga ya, Mami Minok. Assalamualaikum Feminda dan keluarga Potra FM Genjreng Ei. Nyimak aja Mbak sambil dengerin lagu dari Ungu, Fit Omai Ramad, Aku Takut. Buat Ibu dan Bapak Marwan dan Om Bambangnya yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan Bang Les juga, Pak Ben, Melian, Rimanini, Mami Papi, Olivia, Yuni Tanjung Sari, Paman Avero, Waong, Marin. Buat semua-semuanya aja, buat Mbakku dan yang Sulis, Genjreng Ei. Dari Kak Fitri juga nih, Femina dan keluarga Fortuna FM, Genjreng Ei. Teh Dian, Teh Fitri Mucikara pengen nikas dong lagunya Elemen Cinta Tak Bersyarat. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawer A. Erwin Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Yang sulitan Dian-Dian ucapannya genjreng ay. Dari Teh Meliandri juga ya. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng ay. Selamat pagi buat Bahagia sama Neng Sulis ya, ya yang baik juga. Dan juga cantik hati dan juga cantik sama bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah, amin. Puncak poem hadir. Takdir, jodoh, rezeki, mau sudah ditentukan sejak manusia dalam kandungan, pacaran atau tidak. Kalau sudah jodohnya pasti akan dipertemukan. Allah menciptakan kita untuk dipasang-pasangkan. Penikas dong lagunya dari Bagindas, Ai. Oke. Salam sayangnya buat Mami Minok, Ibu Papa Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng Jai, Bang Lengs, Paman Avero, Diki, Ateng-Ateng, Korba Pinadas, Kang Budi sama Teh Delania, Mbak Yuni, buat Tika sama Neng Herahnya, buat semua penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga saya selalu genjreng ai. Rika Capi Rawan juga nih, Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng ai. Capi selalu nyimak nih sambil nguli. Buat dua wanita cantik yang lagi siaran, Badian sama Rasuli, semangat terus dan selalu diberikan kelancaran. Pengen lagunya dong, amin. Rindu Purnama, ucapannya genjreng ai. Dan juga nih buat kakak Joko ya, udah miss call, selamat pagi ya. Dan juga Manini juga selamat pagi ya.
0: Rindu Purnama siapa yang minta?
1: Rindu Purnama dari Cepi Irawan. Dan juga nih dari WhatsApp-nya ya, tidak ada namanya. Dari Warung Bengkel Yuma. Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng ay. Assalamualaikum Mbak Suli sama Mbak Jadian, selamat bertugas, salamnya buat semuanya aja, semoga selalu bahagia.
0: Oke, itu yang telisna dibacakan yang kemarin, untuk kemarin enggak kebaca. Oh, yang telat datangnya.
1: Oke.
0: Sebentar mencari, kita bacakan dari Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga genjreng ay. Selamat pagi Dian, Mbak Dian dan Ning Suli, semangat bertugas sampai tuntas, salam bahagia. Selamat pagi juga untuk keluarga Ibu Mauran, Lisna, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Kang Mamana Pero, Teh Yuni, Teh Olive, Teh Nurma Meli, Kang Santana, Mami Mino, Mami Papi, dan Manini.
1: Oke.
0: Oh, nyusul materinya katanya.
1: Iya. Dari Talisna juga nih, Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Selamat pagi buat Bahagia Dian, semoga sehat selalu, bahagia selalu juga, amin, ya. Amin. Salamnya buat Kang Egi, Bang Lens, Kang Herlan, Teh Aren, Teh Olip, Teh Ranti, Teh Mel, Teh Citra, Waom sama Teh Nurul. Buat semua saudara Fortuna, semoga semuanya pada sehat. Spesial buat yang lagi tugas aja, buat Bahagia Dian, semoga sehat selalu ya, bahagia panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM genjreng. Oke.
0: Baiklah, kita putarkan untuk Lisna dulu. Karena ini memang yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Kita punya lagu apa nih? Menerima luka ya.
1: Oke.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Rádio Vovô FFFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini Mi Sukses, isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mi Sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk Mi isi 2. Nih, cobain Mi Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Buat Diki lagunya cari jodoh ya. Genjreng.

0: di tekanmu. Masih ada materinya?
1: Oke, masih ada ya. Dan juga nih. Nah ya. Dan juga nih, Allah mempertemukan jodoh melalui cara yang unik, rahasia, dan seringkali di luar dugaan manusia ya. Pertemuan itu diatur lewat skenario terbaik, bisa melalui perantara teman, kecocokan tak terduga, atau ujian kehilangan orang yang salah lebih dulu, yang digerakkan oleh hukum sebab akibat, doa, dan pantasnya diri ya. Misalkan nih kita punya teman ya, atau gak teman-teman SMP, tiba-tiba kita jodoh dengan mereka ya, bisa jadi. Atau juga lewat orang lain, misalkan orang lain mengenalkan lawan jenis, kemudian kita dijodohkan, itu bisa aja ya. Banyak sekali caranya dengan skenario terbaik oleh Allah ya. Dan juga nih, berserah diri atau juga tawakal, ikhlas menjalani proses sambil percaya bahwa waktu dan takdir Allah adalah yang paling tepat. Jadi bersabar ya, gak usah terburu-buru. Dengan terburu-buru ternyata orangnya tidak tepat ya, percuma ya, sayang uang juga, sayang waktu juga, seperti itu.
0: Baik, kita akan langsung bacakan ini dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Genjering. Neng Sulis, Neng Kejadian Negawati, selamat pagi, semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
0: Tidak kurang satu apapun juga ya.
1: Temanya
0: cukup bagus. Jadi yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah adalah perkara yang paling penting. Kemudian meminta rezeki kepada Allah, termasuk di dalamnya meminta pasangan yang baik. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh wanita ini nanti-nanti, oleh gadis ataupun janda, yaitu bermimpi untuk memiliki suami, anak, keturunan, rumah tangga, dan keluarga yang mandiri. Dan dia merasa tentram di dalamnya dan hidup di dalamnya. Ini adalah keinginan manusiawi. Bagi para wanita, Allah juga menciptakan mereka. Bagi pria juga sama dengan menciptakan. Bagi mereka menjadikan keinginan ini adalah fitrah mereka. Dan juga wanita ataupun laki-laki harus melakukan sebab-sebab yang diperbolehkannya. Begitu juga ibu rumah tangga semuanya, pasti jodoh itu akan diberi sama Allah. Cuman takdir Allah itu kan kita tidak ada yang tahu apakah dia berjodoh dengan kita orang yang baik-baik ataupun berjodoh dengan kita orang yang sebaliknya. Tapi kita mohonkan kepada Allah, meminta agar jodoh kita adalah jodoh laki-laki yang baik ataupun wanita yang soleha, laki-laki yang soleh. Kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Mami Minok, Pak Ben, Meliani juga selamat pagi, Ibu Pung Sapuro, Baleba juga selamat pagi ya. Kemudian juga untuk Marin Laila Binangkit, kemudian Olivia Senja, selamat pagi. Kang Dede Bantas ya, semuanya. Waung juga selamat pagi. Pokoknya ditunggu lagunya dari Zinidan, Tunggulah Kasih. Terima kasih Genjering.
1: Dari Tomia Virgo juga nih, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Amiruddin juga mantap sambil ngopi. Supriel Fox juga nih, Femina dan keluarga Furna FM Genjering hadir ngabisan kawasan Parkut. Genjering sambil aktivitas pagi bareng si Etas itu buat pembadian sama Neng Suli. Selama siaran saya selalu Genjering. Dari Ramadan Gedondon juga, Fortuna FM Genjreng, meskipun kita tidak dipertemukan jodoh di dunia ini, pasti ada kebaikan di balik itu. Seperti aku bisa terus menemani sang ibu dan menjaganya di masa tua. Erwanda Aditya juga nih, selamat pagi Fortuna Genjreng, temanya bagus. Yakini lebih tepatnya ta'aruf atau mengenal dahulu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Berjodoh atau enggaknya kita kembalikan pada sang kuasa. Usaha untuk ta'aruf itu sendiri baik dalam Islam, selagi akhlak dan sopan santun dikedepankan. Jangan kayak yang ada pacaran 17 tahun nih, habis manis sepah dibuang. Kesimpulannya, setiap orang ada jodohnya apabila ia mau berjuang untuk jodoh itu sendiri. Allah hanya memberi jalan atas orang-orang yang beriman. Dari Kamomana Vera Juani, assalamualaikum Femina dan keluarga Futan FM Genjreng. Pagi ya buat Bahjadian sama Neng Sulis, bareng Neng Sulis yang lagi mancur di Cicago, temanya baik sekali. Memang Masya Allah, jodoh Tuhan yang ngatur, cepat atau lambatnya tergantung kita. Kalau pengen cepat-cepat kita berusaha, kirimnya buat Ratu Balebat, Melian, Ria, Olivia, Bang Lens, Pak Ben, Bapak Marwan, serta ibunya. Ujang Jai, pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat berdua, semoga saya selalu ada dalam lindungan Allah. Lagunya Angkat Tangan. Ratu Tanjung Sari Joni, assalamualaikum Femina dan keluarga. Selamat pagi buat Dian, buat Badian sama Neng Sulis yang punya Tanjung Sari hadir. Lagi nyimak nih, kalau boleh lagunya biasa dong. Lagu biasa. Apa nih penyanyinya ya?
0: Jangan aku puja-puja terus, soalnya ngelayai lagunya ya, ganti aja coba apa.
1: Iya.
0: Baik aja langsung ke Mbak ya. Berikutnya dari Bang Len, materinya menyusul. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu.
1: Betul.
0: Kegagalan adalah cara Allah cara ya. Allah ya mengatakan bersabarlah, bersabarlah karena bersabar, aku memiliki ya. Sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Maka ya. Soal jodoh itu kalau didekatkan berarti itu baik, kalau dijauhkan berarti ada yang lebih baik. Karena pisolofi berdoa itu meminta bukan memaksa. Jodohnya pasti jodoh, jodoh pasti bertemu Afgan, oke ya. Nanti kita berikan. Dan ini masih ada dari Balebat yang kirim WA ini di komunitas Pen Radio Fortuna. Terima kasih untuk Balebatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembina keluarga Genjreng. Pagi Mbak Haja yang cantik. Wah, ada sangat baik hati Lope. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceri Inspirasi Ibu dan Bapak Marwannya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Ibu Ipung Sapuro, Man Apero, Paben, Waong, Maharin, Meliandi. Lagunya Mencintaimu. Makasih Lope Lope Genjreng. Sudah ya, kita kan berikan lagu-lagunya.
1: Iya.
0: Ini nih dari KDM tadi belum ya. Itu yang minta di FB ya.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Dika, beli ini Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
1: Iya Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food
14: 90.7 Fortune FFM.
15: Balebat di PUI Gendring.

0: Esperamos la madre chingada.
1: Itu tuh
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, wah.
3: Sukabumi, emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen

0: spesialmu, nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Baiklah, kita akan melihat kembali apakah sudah ada yang baru lagi di FB ya. Ternyata sudah ada nih dari Amih Ani ya. Kita akan bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Madian bareng Nesulis ya. Selamat bertugas di acara Femina dan Keluarga. Semoga sehat selalu. Kirim-kirimnya buat Ibu Ipung Sapuro ya. Teh Meli, Ujing J, Teh Olip, Teh Aren. Spesialnya buat Badian sama Sulis. Semoga sehat selalu. Radio Fortuna Genjering terima kasih ya. Olivia Senja juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Femina Keluarga Fortuna FM Genjering pagi. Amin, temanya bagus sekali. Salamnya buat semua saudara Fortuna dimanapun berada. Koro beres hadir di Genjering. Lope, lope, lope, lope ya.
2: Iya deh, kalau lewat Wati Binang kejungan ya. Assalamualaikum Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi bahagia juga yang sulit saya selalu. Salam berkah bahagia selalu. Dari si Aisyah juga nih kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat siang Tadian sama tersulis Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering. Dekat ateng-ateng juga nih Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum bahagia Dian Egawati juga yang sulit tiarnya. Selamat pagi yang semakin cara rantik baik hati. Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu juga. Lagunya Pen Iklim, Mimpi yang Hilang. Kirim salamnya buat Temin Dian di Ibu Ipung, Sapuro, Manini, Kerbat, Pitnah, Nata Sakura, Aminah, Nenda Rentina, Lela Laila, Cila, Peggy, Nurkania,
1: apa yang iklim itu baru santai apa judulnya?
2: Iklim, judulnya Mimpi yang Hilang ya. Dan juga nih Abah Wasisam Pelangan Jog yang jad Bali hadir. Rasa Femina dan Keluarga, assalamualaikum, selamat siang. Buat Hadian sama Nesuli, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia dan juga dilancarkan rezekinya. Berarti kemarin juga good morning 11 Agustus Happy Thursday ya. Dan juga nih Armin Pratama HR hadir kembali dari

0: Kak Diki, buat Kang Herlan juga, Kang Joko, buat semuanya aja. Terima kasih buat yang nyenggol, selamat bertugas dan juga sehat selalu.
1: Baiklah, kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk
0: Iya.
1: Anda ya. Kali ini kita berikan lagunya Nana tadi sudah. Oh, di mana dulu ya?
0: Iya.

0: Semoga cepat sembuh ya buat Mas Bambang, dan semoga selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dari Ibu Ibu Liliana ya. Kemudian juga ada Ibu Pung Sapuro, Balebat juga ya. Terima kasih. Bang Len juga sudah mengirimkan beserta materinya ya. Silakan yang dari FB mungkin.
1: Iya, terima kasih banyak ya yang udah like-like jaringannya. Dan juga terima kasih buat Wa Aung ya yang udah miss call, buat Joko Tau U juga. Dan juga terima kasih banyak udah like ya buat Kakak Diki, Abah Nakamil, Wonggo Prasetyo, Rosalnya Wati, Azmi Albian, Rangga Putra Garsela Rangga, Asep S, Korban Pitadas, Cakhar Bendahari, Yusuf Abi, Ujang Sohendar, Yadi Mulyadi, Armin Pratama, Basya Samplangan, Olivia Senji, Aisyah, Laila Wati Pinangki, Tani Rentina, Supri Lovers, Putra Adiansyah, Amiruddin, Tomia Virgo, Cepi Rawan, Ramdan Gedondon, Ami Ani, Maman Averotea, Bajra RM, Wati Sinaga, Caung, Nurkania M, Ratu Tanjung Sari, dan juga terima kasih udah tap lop ya. Buat berdiri kemarin, Erwan Dalitia, Renal Sakura, Fitri Fitri, Meliandi, Ipung Sapuro, Syaca, dan juga Asep Rahmatullah.
0: Ya. Terima kasih Abang dan kami sudah lama tidak like-like ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih, nanti di jam 11 ada Mbak Ispa Dahlan ya. Kemudian saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara langit.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panas, panas, panas, panas, panas. Alhamdulillah panas.
1: Baby, baby.
0: Au. Demi Sol.
1: Fortun FM.
0: Genjreng. Pertanggal 11 Agustus 2026.
1: Betul sekali.
0: Pengki Nusantara hadir dan juga. Yo, sampai dengan jam.
1: Jam 1 siang aja.
0: Baik, yang udah miss call nomor tadi kenal. Nanti naik lagi. Selain satu ini kita pemanasan dulu, guys. Kena aja. Siap, Pak?
1: Siap.
0: Yo, pemanasan dulu. Dan tetap ya di acaranya Domiso Fortun FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: Iya baik, berisik Sulis. Ya, okay. Masih di acara Demi Soul Fortuna FM. Genjreng. Ya baik, kita langsung angkat telepon pertama kita, Pak Ispa.
1: Sudah ada siapa?
0: Meletoy ini mic ya.
1: Aduh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Hai.
2: Demi Soul Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng.
2: Selamat siang, Mbak Ispa.
0: Siang juga.
2: Sama siapa?
0: Ayo, sama siapa?
1: Ayo.
0: Ayo. Sama Pongki, ini siapa ngomong-ngomong?
2: Ah, iya Pongki, ya.
0: Pongki.
2: Sama kenal ya.
0: Pongki, Mang. Pongki, bukan Pongki.
2: Pongki.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: ACP.
0: Hah?
2: ACT.
0: Aceceng.
2: ACT.
0: ACT.
1: ACT.
0: Acet. Siap, Bang Acet. Kita siap dulu ya, ACT.
2: Oke, sip.
0: Bentar, ACT tambah ke kontak.
2: Iya betul.
0: Silakan, mau lagu apa hari ini?
2: Iya lelaki, aku lelaki.
0: Biasa lihat bangin nyaho lelaki saya tadi. ACT siap ya?
2: Oke siap, berangkat.
0: Dia lelaki, aku lelaki, betul. Dia lelaki, aku lelaki ya?
2: Iya betul.
0: Siap, sekedap.
2: Oke.
0: Oke. Begitu langsung aja. Jingle dulu, jinglenya tahu kan?
2: Oke, tahu.
0: Oh, udah pernah naik.
2: Iya.
0: Baik, atuh Bang, kalau gitu malah langsung aja. Ini dia jinglenya, berangkat.
2: Fortuna. Radio pagi jrenya di tiga bumi. Fortuna. Ever.
0: Rada medoknya.

0: Sama-sama, Mbak Acet.
1: Acete.
0: Acete. Mbak Acete, Mbak Acet. Mama Indah, mm-hmm. Satu lagi boleh, halo. Hai.
2: Tuna MM genjreng.
0: Genjreng.
1: Genjreng kon.
2: Iya.
0: Silakan Mama Indah mau lagu apa?
2: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Lilin ya. Yuk gaskeun aja Mama, langsung digenjrengkan, enggak sabar pengen dengar suaranya Prangga.

0: Makasih Alfonsi.
1: Iya. Sama-sama. Boleh satu lagi deh di belakangnya.
0: Menjreng, assalamualaikum.
1: Menjreng, Mama, terima kasih, Mama Indah. Yuk di belakangnya. Halo, satu lagi sebelum promo. Halo.
2: Halo.
1: Hai.
2: Misal. Dengan FM. Nengai.
1: Menjreng, dengan siapa ini?
2: Dari Michael.
1: Michael. Michael nama baru kah?
2: Michael H.
1: Michael H. Ya udah Michael. Ini lagu apa alhamdulillah?
2: Untuk apa lagi ya?
1: Untuk apa lagi ya? Siap. Untuk
2: dari versi cewek ya, cowok ya.
1: Versi cowoknya ya?
2: Iya.
1: Untuk apa lagi? Pernah enggak di sini? Untuk apa?
2: Pernah. Dari Mansur S.
1: Oh, dipisah. Oke. Okay. Siap.
2: Siap.
1: Gas, Bang Michael.

0: Bruna FM. Hey.
1: Untuk apa lagi? Ring ring.

0: Ada vokalnya pantas ini Maya.
1: Iya, ada.
0: Ada tuh. Jadi emang enggak ada lagi untuk apa lagi mah cuma segitu.
1: Hujan duri aja.
0: Untuk apa?
1: Dari hujan dari Imam ya, hujan duri.
0: Untuk apa lagi minus one ada wanita. Ada untuk apa lagi tapi minus one ada wanita mau.
1: Ya, hujan duri aja.
0: Hujan duri aja, hujan duri. Hujan duit. Hujan duri Imam ya.
1: Hujan duit.
0: Imams, Imams, Imams, gas. Berangkat.
1: Iya. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
4: Iya dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.

0: sabun krim ekonomi.
1: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
2: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
3: Winscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
12: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: Kembali masih di acaranya Romi Soal Fortuna FM
1: Genjreng.
0: Bisma siap lanjut?
1: Lanjut kan.
0: Dan berdua ngomong-ngomong azan di sholat duhur itu jatuh di jam 11.54 ya. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Bisa lah 2, boleh? Yang mau nelpon tadi barusan 2 penelpon boleh banget. Aduh gak keangkat, maklum. Ngantrinya minta ampun. Nah boleh, Kang Deban, Deden Bantas. Halo. Hai. Gue itu keangkat nggak golosor, mbak. Leer kayaknya ya. Kan ini mentas oleh Pia Senja, Domi Soal Fortuna FM, Genjreng. Nah, Teh Mel katewa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Genjreng. Teh Mel, Genjreng, Teh Mel.
2: Genjreng, apa mungkin?
0: Teh Mel, hari ini sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Lagunya Teteh.
2: Aduhai dari
0: aduh
2: Nada
0: hai.
2: Perempuan.
0: Aduhai. Emang ada aduhainya, mbak?
2: Ada. Tanya Teh Isfa.
0: Nulisnya gimana? Aduh.
1: Aduhai.
0: Aduh.
1: Hai.
0: Aduh.
2: Hai.
0: Gak pake

0: Okay, hai. Aduh.
1: Aduh, hai.
2: Aduh. Hai, biasa.
1: Aduh, hai, satuin.
2: Pakai A-I.
0: Oh, disatuin. Dikira aduh, hai.
2: Jangan dipisah.
0: Nanti aduh. Hai. Kayak gitu beda ya.
2: Pura-pura jatuh teh ini.
0: Aduh.
2: Hai.
0: Banyak drama ini mah ya. Ya udah tuh aduh hai siap ya dari ini dia karaoke-nya. Langsung gaskeun, dijinggalkan dulu Temel.
1: Oke.
0: Eh Temel ke puncak payung mau ngomong sebelum sambil nyari jinggalnya. Ini panas gak di situ?
1: Enggak, lagi redup ini.
0: Lagi redup. Enak banget cuaca redup gitu ya. Ya udah gaskeun, langsung jinggal dulu. Let's go.

0: buat ibu Atika sama Neng Herani.
1: Masih lanjut, Emel.

0: Tete.
1: Abongi.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Udah ya,
0: belum pokoknya. Mengajar wak itu atau tete-tete cenglak sealitnya. Dari masih enakan sih.
1: Kenanya kan lagi ini.
0: Lagi happy.
1: Lagi happy dong.
0: Asik secara.
2: Harus.
1: Harus dong, harus happy.
0: Always be happy, selalu bahagia. Yeah.
1: Makasih ya Pong kita Ipan. Selamat. Panjang umur dan banyak rezekinya nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bespa, kalau angkat telepon kayaknya enggak keburu ya. Karena 2 menit lagi itu menjelang sholat zuhur. Bagi okay. Kita lagu hudu dulu, nanti azan juga dan promo juga. Oke. Okay. Tetapi di acaranya Domi Sol Fortuna FM.
2: Genjering.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma este yo. Por favor. Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 90.7
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Baik, masih di acara Domisol Fortuna FM. Yo, kita lanjut. Halo.
1: Ya.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Itu tuh namanya
2: Domisol Fortuna FM.
0: Tingkir. Kelaparan sulit.
1: Nah.
0: Ya ini. Ya,
1: itu. Sekalian itu tuh abisin aja.
0: Ya, Mbak. Silakan mau lagu apa?
2: Mau sebuah nama.
0: Sebuah nama. Ini siapa sebelumnya?
2: Nama Incit.
0: Incit Teh Cicit. Sebuah nama ya. Baik, ya. Siap?
2: Siap, Apong.
0: Langsung aja sebuah nama ya, Dasken.
2: Yo.
0: Berangkat.

0: terima kasih. Selalu ya, Teh.
1: Sama-sama doyang sama Teteh. Siap. Ya. Oke.
0: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Baik, di belakangnya Teh Cid ada Teh Olive. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domisol Fortuna FM Dinjreng.
1: Teh Olive.
2: Iya.
1: Hari ini apa judulnya?
2: Gini ya dong.
1: Hah?
2: Karena
3: apa Teh? Apa judulnya?
2: Nyambung.
3: Judulnya tuh nyambung.
2: Lagunya mau setetes air hina.
3: Setetes air hina di hina pisan tah. Gas.
2: Itu peti ceweknya ya.
3: Oke. Okay. Eh adanya ya Sodik doang.
2: Yuk.
3: Adanya Sodik sama Roma Irama mau. Oh ada
2: yang,
3: ada
2: yang
3: ada ada.
2: Ceweknya ada kan?
3: Ada. Sip. Gas ke.
2: Yuk berangkat.

0: Terima kasih Abang Tia. Thanks Pak. Ucapannya assalamualaikum.
1: Dirgahayu
2: nih. Ya.
1: Makasih dah Olive.
2: Bang Solehudin.
3: Di sini nih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai namanya Soleh nih.
4: Coba
2: Soleh namanya Green. Green.
4: Silakan penanya buat Abang.
2: Salam kenal kembali.
1: Halo.
4: Coba dari ini ya Teh ya.
2: Apa?
4: Imam.
1: Yang mana?
4: Penari di atas lupa.
2: Bawa.
1: Penantian?
4: Penanti di atas
1: lupa. Iya penantian.
4: Menari di atas lupa.
1: Oh menari, Gusti. Kecil ya suaranya ya. Menari di atas luka.
2: Yang penting abangnya nggak kecil ya. Menari di atas luka. Siap? Oke. Salam-salamnya dilanjut nanti ya. Berangkat.

0: Ya terima kasih. Terima kasih ya. Terus ya ada tuh. Kita cenat-cenut, Mbak. Cenat-cenut. Ya udah kita ke promo dulu ya, Mbak ya. Tapi ada acaranya Domiso Fortune FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 082128374016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
5: Iya Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.

0: siap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Everybody in the house, let your hands up. 97.4 FM.

0: Demi Soportun FM. Baik, Pak, mungkin saat kita pamit ya.
1: Enggak kerasa banget.
0: Kita mau baca komentar dulu ya. Baik, di aku di Instagram dulu ya. Ini WhatsApp juga terima kasih yang sudah mampir juga. Ini ada Kak Rahmat Irawan, terus juga buat Talisma, Teh Olipias dari Kalibaris, Mama Syam juga Marin, Mamarin.
1: Iya, untuk Socha, Teh Amina, Ibu Ipung, Sapuro, Safitri, Hartono Tono, Acete juga ya, Fitri Imu, Tumiem dan Rahman Diski.
0: Mama Adit juga terima kasih. Mama Adit meskipun baru naik, tapi insya Allah nanti ketemu lagi di acara yang sama di hari yang berbeda.
1: Besok
0: yang,
1: ya, ketemu besok lagi ya? Di hari Rabu.
0: Aku udah besok cuma hari ini doang, Selasa aja cukup. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan serius juga bersama Bria Dekwati dan juga
1: Sulistia.
0: Oke. Gaskeun. Acaranya pasti super duper seru banget ya. Yang mereka selagu pop Sunda Indonesianya bisa langsung aja setelah ini. Jadi kemana-mana tetapnya di Radio Panggilan Yang Suka Bumi di Fortuna dan aku Pakin Nusantara dan
1: Ispadahlan
0: ucapan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: atuh. Kanca mitra kamandangu sadayana haturan.
1: Nuhun.
0: Wilujeng wayah kieu dugi karing sena tabuh tilu dina dinten ayeuna kaping 11 Agustus 2026. Teh Dian Gawati.
1: Sareng Sulistia.
0: Haturkeun bujing siang kang sadayana.
1: Mohon.
0: Mangga halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Gendra Parahyangan, Fortuna FM. Gendreng.
0: Gendreng euy, Kang Deden Bantas.
1: Mohon
2: teh aja teh Sulis sarehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Halo Do, Harbayung Jang,
1: Bayung Jang.
0: Halo Do, nya halo Do panas.
2: Mohon. Sakit tuh.
0: Hayang kawih naha tuh?
2: Hayang kawih anu ieu ti Desi Kurnia judulna teh Lindes Japati.
1: Japati. Mangga.
2: Eta hayang dipangdorotkeun ku teh Sulis nya.
1: Nya.
2: Aya nu pesenkeun di dieu teh.
0: Teu aya Lindes Japati mah.
2: Mohon dina eta nama. Dina lisna mah teu aya. Yang dilebetkeun gitu.
0: Mohon.
2: Yang dilebetkeun. Analis.
1: Mangga kintun-kintuna.
2: Salam jengrengna kanggo Kang Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana, Ibu Marwan kali Bapak Marwana, pengamat servis Kang Surya. Dilajeng ka Teh Yuni Ratu Tanjung Sari, Pak Haji Maman Apero oge.
1: Terus. Teh
2: Mel,
1: Teh Olive.
2: Sarang saparang kanca
1: da tah. Teras.
2: Mohon dilajeun.
1: Kangga saha?
2: Ka Waaong sareng Wanuruna.
1: Mohon.
2: Mohon. Pasti lajeun teh aya nu anu meumita nu urang jampang enggal teh saha duka teh Mama Sriji mah saha tah. Mohon.
1: Teras kangga saha di?
2: Mohon.
1: Kangga
2: ka sadayana we.
1: Nya kangga
0: dikumkeun nya.
2: Dikumkeun.
1: Siap.
2: Ka kadarek Fortuna anu juga dangukeun. Sulit dengan kamu. Tapi arahkan kalau Erna kajian kata haja jeng kata sulit.
0: Mohon.
2: Kalau kata haja sekarang kata sulit, sing saya siapa kau sebenarnya?
0: Amin.
2: Oke segala haja kata haja sing kubur ke dalam
0: Allah.
1: Amin.
2: Atur nun kata haja kata sulit.
1: Ya siap.
2: Dari sana nagen terapara hiangan Fortuna FM jenjereng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas atur nun. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Gijreng euy.
0: Gijreng euy.
3: Bajan yang tulis nama.
0: Alhamdulillah.
3: Wih, sindara ramangnya.
1: Amin.
0: Amin. Wah, panas paling andinya oke sami.
3: Menuju angkep ya teh Bajan.
0: Oh, angkepnya andinya mah mau panas deh.
3: Rebrai nih.
0: Rebrai.
3: Mun ena nuju mendung.
0: Ngembul.
3: Mudah-mudahan mah aya hujan ya teh.
0: Amin, amin.
3: Nuhun teh.
0: Ngebulnya.
3: Ngebul gararing sagala-galana atuh gararing.
0: Hayang kawin anak teh mangga.
3: Kawinna teh naon nya?
0: Berenyit
3: ga berenyit.
1: Berenyit.
3: Nuhun.
0: Mangga.
3: Kinten salamna nya kang anu nemek Kang Deden Bantas satu nuhun sapa anak kanggo ka Mbak Yuni Ratu Tanjung Sari Ibu Bapak Marwan Wilujeng Siang sareng Pak siapa tuh Mas Bambang nanya nuju teh sehat sorna teh
0: mudah-mudahan
3: sih enggak namang Mas Bambang kanggo ka Mami Minok di Genjreng Wilujeng Siang Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Mama Rindu, Teh Olivia sareng Teh Lilis, Pak Maman Apero, sareng Kakang Budi, sareng Teh Delana, Teh Citra, Kang Ra, Teh Citra sareng Kang Fajrina, Manini, Mami Papi, Bang Len, Pak Ben, Mama Nura, Mama Indah, Kang DG. Kang Surya, Kang Santana, Teh Lisna, Ibu Atika sareng Neng Herana Wilujeng Siang, Kang Ateng Ateng, Kang Korban Fitnah, sareng Kang Amar Servis, spesial nama kamu Bahaja sareng Neng Sulisnya sehat sama Pausna, Panjang Yuswana Agung Nekipina. Assalamualaikum Bahaja Neng Sulis.
0: Mangga mangga.
3: Assalamualaikum
1: Bejreng. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tenuhun.
1: Kanggo Teh Mel.
0: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Citra Parhyangan. Por sudah
0: genjreng euy.
4: Sulit sehat?
1: Alhamdulillah. Kang Surya sehat.
4: Kalau bisa di doakan ya, intinya nggak sehat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Kalau gue nama ngiringan ke Neng Miladri, ini lagu nama
0: Berenyitnya.
1: Berenyit.
4: Kasih ke Balibat maka kemarin bu.
1: Mohon.
4: Kasih ke Arer, Wisna, Yoli.
1: Mohon.
4: Kasih ke Ibu Marwan, dasar Bapak Marwan.
1: Ya.
4: Kasih ke Bang Omon.
1: Mohon.
4: Kasih Okan Edin Bantas tadi dah.
1: Ya.
4: Kasih ke Pengguna Perona Sambasa Oka Oman ini dasar Mama Bungsu. Termino saya teh dia sang neng sulit ini sekalian.
1: Mohon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya.
0: Kang Surya.
1: Mohon.
0: Sehadi di pengkernana di antos.
1: Di pengkerna kamarana.
0: Ibu-ibu Saporo haturan. Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Jentera para siangan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
5: Genjreng siang ya. Siang sore. Bare membetawi. Mangga. Kebelah sancang Entuna Kaleka Ratu Nelian Bantas Kang Surya
1: Mohon
5: Kawa Aung Melianti Terasanya ke Cibadak Nina Cibadak
6: Beli apa pasti?
5: Kayu Pungsa Puro
0: 10.000 aja
1: Terasa
5: ke Bang Lem,
1: keras,
5: kamar servis,
1: mohon,
5: sangat tahu, kaman ini sekarang kapapi mami,
1: enggak,
5: jangan sekarang ke mami minok,
1: mohon,
5: hari kumbuin ke sedaya,
0: kawin nanti naon ke maman,
1: siap,
5: biasa sancang,
1: sancang.
5: Pang-pang mengkange bahaya sedang masukis magasin sehat lawasnya.
1: Amin.
5: Aturnuhun, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Manini.
1: Manini, halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Manini.
7: Jentera Parahyangan Fortuna FM, genjreng, oi.
0: Aduh, si gacor ya.
7: Gacor neng.
0: Alhamdulillah gacor.
1: Gacor.
0: Semangat, semangat,
7: neng,
0: semangat.
7: Neng anu gelis darah ramang.
0: Alhamdulillah.
7: Bisa terasna darah ramangnya.
0: Amin.
7: Anu gelis kebalager.
1: Manini kawihna atau mangga?
7: Kawin nama hoyong. Atos kapa mengedun we manini manya. Apa menggacor jadi Edwin?
0: Emong ah yang diganti atau wae?
7: Naon atuh gentos kuning ah pasian?
0: Runtah.
7: Ya runtah. Nuhun alhamdulillah neng nya.
0: Naon ieu teh? Runtah sok mangga nginten kosa.
1: Mangga Kang Kosaha Manini.

0: sareng deui mamih Mino, sareng Neng Balebat, Ibu Ipung Sapuro, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na, sareng deui Kang Ayah Deni, Kang Herlan, sareng
1: mohon
0: Kang Irfan, sareng deui aki-aki gaul anu diunrus.
2: Terana aya nama aki-aki gaul teh.
0: Tu aya Neng aya nama juga. Oh tu Neng Tedamang.
2: Oh Tedamangnya?
0: Nya di rumah sakit.
2: Dirawat.
0: Umum dirawat. Saur mami we wengi.
2: Oh si Enggal Damang atuh.
0: Nya si Enggal Damang aki-aki gaul teh watos. Nya kanggo yeuh deui anu teu acan nya Deden Gemol, Deden Bantas, Abah Kerdil, Maman Apero. Yes. Sareng deui kanggo korban fitnah ateng-ateng. Kanggo anu geulis deui Neng Aren, ta Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olive, sareng Neng Lilisna, Neng Meli, ta anu di Puncak Peuyeum. Sareng Po Nura, Mamah Indah, Mamah Rindu, Mamah Ranti, sareng Mami, Papi, Teh Ipa, Ko Atik, sareng deui anu gararanteng, Tawang Aung, sareng istrina, Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, sareng Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, sareng Kang Asun, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, anu dibarot, Kang Anjas, sareng deui Neng Citra, sareng Cepajrina, sareng deui Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sam, Mamah Enjes, wengi teh aya anu ieu teh cenah Mamah naon ning Mamah Rigi.
2: Mamah Rigi mah aya di Jepang Tengah.
0: Sareng Mamah Adit, sareng deui kanggo Kang Bray.
2: Sinyal si Ganat. Sinyal manini sanes. Sok bieu teh aya nomor nol mana gering ayam mun bieu teh.
1: Mangga dipengkerna.
2: Kanggo nomor 3374 3714 sok mangga. Bade manini disambung deui mangga atuh sok. Ayo. Teka tingali.
1: Manini.
2: Kis kedapnya ieu. Tah. Sok manini mah enggak bade diteraskeun.
0: Nya Neng bade diteraskeun nya.
2: Mohon mangga.
0: Kanggo ieu Amih Ani sareng Neng Ratu alias Neng Yuni, kanggo Kang Bray, Kang Wahyu Tahu Ma Atos, sareng Kang Solehudin, Atos, kanggo iyo kita Joko Tahu Weu, sareng Amar Servis, sareng deui kanggo Duda Araban, Kang Kalakai, sareng Pucukna, Asadayana we spesial we kanggo Neng anu gareulisna anu balageur Neng Dian sareng Neng Sulis Gentra Parahyangan Fortuna FM Jenjreng euy assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Teuing bieu teh si Deden Bantos poho deui
1: Japati.
2: Oh lineuk Japati. Ibu Ipung hatur nuhun. Lindeuk Japati. Ih aya deui kunaon sih teh teu cicing. Di belah dinya.

0: Beli teh kamu?
1: Enggak kok.
0: Kenapa?
1: Makan di rumah. Saya mau. Wifi-nya itu ya.

0: Assalamualaikum Ibu Ipung, sapor waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra parhayangan Fortun FM genjering euy. Wulujeng siang Neng Haja, Neng Suli, wulujeng mancen tugas. Mugia sehat sapa paosna. Amin ya Allah rabbal alamin. Lope lope lope. Atur nuhun kasadayana nu parantos nyapa, mugi kasadayana sehat sapa paosna. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadir saurna teh nya. Di Banglen Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy.
1: Genjering.
0: Wulujeng siang Teh Dian, kaleneng Sulisna oge ka Lisna, ka Ibu Marwan, Ibu Liliana. Sekedap pulanya orang ieu. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy.
1: Genjering euy.
0: Kawena
2: emang. Kumaha tu kabarna Badian sareng
0: Neng Sulis? Alhamdulillah,
1: sae.
2: Pohon. Hoyong kawih nama etawe nonton katirisan.
1: Katirisan
2: mohon kertariris ya teh. Kenten salam nama
1: mohon
2: Mamah Ranti, Kang Maman Apero, Yuni Sebelah
1: mohon,
2: Kang DG, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Kang Joker Santana, Kang Herlan
1: teras
2: Teras dari Kang Reja, Manini, Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Teh Aret, Kang Fajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya, Bah Oon, Kang AM, Kang Banglen,
1: mohon.
2: Teras dari Abah Kedil, Teh Eha,
1: mohon.
2: Mamah Yati, Mamah Rosi, teras di Joko Tawo
1: mohon.
2: Teras di oh Kang Usadayana we Pak Ben, Kang Usadayana we oh spesial nama Kang Si Cinta we
0: Si Cintanya
2: yeah. Mantap nama Kang Teh Dian sareng Engeng Sulis, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapan nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang lajengkan ya, kira iya ya. Di Banglen. Kita salam nama Kang Kalisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Alibat, Kaman Apero, Mami Manini, Mami Minok, Mami Papi, Egi, Meli, Olive, Ami, Ani, Waaong, Pak Ben, Kang Satana, Den Bantas, Den Gembol, Bayuni, Kawina Pasir Asmara, Taya Kang, Kawin Pasir Asmara mah. Nini mah datang, nuhun genjering euy. Iyalah kawinnya ya hianat.
1: Hianat mangga.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: 90.7 Fatun FFM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
8: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
7: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
8: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: 90,7 Fortuna FFM 90,7 Fortuna FFM

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah, doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare. Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa

0: dari kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
2: Soyami Gelas,
0: we love it so much.
3: 90,7 Fortune FFM.

Aduh, meresek deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering Eui. Wilujeng siang bahaja anu cantik sarang nu sae manah. Siang oge kanggo keluarga Balebat grup cara inspirasi sarang Ibu Bapak Marwan ugi adina. Siang ieu aya sing dipaparinian kesehatan kebahagiaan dipanjangkeun yuswana. Dilancarkan rezekina digampilkeun sagala urusanana. Sing aya dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbi, amin. Kintun salam nama kanggo Kamami Minok, Bang Len, Waaong, Kang Surya, Joko Weo, Kang Deden Bantas, Kang Maman Apero, Bu Ipung, Manini, Mamarin, Pabin Melianik, Kawin Nama Sagilek. Katunuhun bahaja nu cantik mangga. Orang kelarin Nama Sagilek nanya Iya pan error ini dua kali. Udah datang.

0: Atur nuhun kasadayan para sedaya jamang laung di acara Gentra Diana Gawati
1: Sanang Sulistia.
0: Aturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunjereun euy.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna. Jumpa lagi sekarang di Goten Goyang Banten bareng Bani Nutea Ulahi Labnya. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Agustus lagi. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara Fortuna hadir seperti biasa untuk Anda. Aduh, hari dangning. Aduh, ya udahlah. Gencarkan saja saudara Fortuna dengan lagu berjudul Hareudang. Seperti yang dirasakan sore ini, Hareudang Bayung yang untung lagi apa ya? Lagi apa sekarang? Ya lagi siaran numpuk umat.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
17: Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
11: everybody in the house, let your hands up.
20: 90.7 Kantor Sport.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. 90.7

0: Everybody in the house, clap your hands up. Mira el culo como estoy yo.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, di acara Biang Pantun bareng saya Mbak Nino hadir untuk Anda ya. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti tanggal 17 Agustus 2026. Begitu Saudara Fortuna ya, yang jelas sore hari ini untuk Anda yang akan bergabung mangga di antos saja ya. Pergi ke taman membeli kelapa sore hari anginnya sepoi-sepoi. Marilah kita sapa semangat hidup jangan berapi. Jaka Sembung mau putih deh mah. Ternyambung oi. Aduh, pantu tercinta rambungnya. Sok mangga 081514907907. Halo, selamat sore. Halo. Nyambung tuh sih. Halo. Colok ke teh. Bentar. Halo. Tapi ayaan. Halo. Kenapa tidak ada suaranya? Halo? Halo? Kenapa ya? Gak ada suaranya, sinyal kali ya. Coba yang ini. Halo? Bentar ya, halo? Sama ini juga. Halo?
1: Halo juga.
0: Ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bayang Pantun Fortuna FM Genjreng
0: Ey. Genjreng Ey. Ini baru ada suaranya teh Mano alias Cejule.
1: Cejule
0: ya, karena bulan Juli lahirnya. Tapi ada yang ulang tahun bulan ini juga ya. Bunda Mimi selamat ulang tahun ya.
1: Iya Bunda Mimi Pongki.
0: Oh iya
1: terus
0: ya.
1: Indonesia udah pasti ulang tahun.
0: Ulang tahun jelas itu Mas Saudara Fortuna yang ke-81 ya. Aduh iya. Gimana kabar-kabar Cejula di sana? Apakah cuacanya haridang bayang-yang juga?
1: Sama kayak di Fortuna.
0: Iya ya, dah kita memang
1: iya.
0: Daerah Kota Sukabumi sama ya, gitu. Yaudah langsung ya, jingga.

0: Jering, eh, ya baik mau pantunnya.
1: Pantun legend ya?
0: Iya sok.
1: Mau pulang kaci tarik, sina berit.
0: Terus?
1: Ngahulang tarik, can boga duit.
0: Tahu aja dirimu ya, can boga duit ngahulang tariknya, cina mikiran naon teteh?
1: Mikiran duit.
0: Mikiran duit yang naon, yang naon duitnya teh kira-kira?
1: Duit mah. Selain menyambung hidup.
0: Iya. Yeah.
1: Yang mayang tanaga lalaki.
0: Tanaga lalaki dirinya merenya sebagai kontraktor
1: iya,
0: teanya.
1: Kalau bikin rumah
0: gedenya. Oh. Beda di kontraktor mah, beda di kontraktor mah.
1: Naik angkot anu bawa sana lalaki.
0: Oh, bener sih, ya. Bener. Emang bener, bener-bener pisan.
1: Bisa kan atau
0: tapi udah selesai itunya ngebangunnya
1: belum atau masih ya kan, biasa wae tunda karaya.
0: Oh nya tunda karaya teh bener lah nu penting mah eta nya kitu
1: kitu nu penting mah yuhul lah
0: bener ya. Oke okay. Mau lagu apa dirimu teh cejule teh cejule
1: mau lagu gak? Itu dong naon teh
0: naon
1: kalau bisa mah Wulan dari Iwan.
0: Wulan. Ada juga dari Ashraf.
1: Wulan.
0: Iya.
1: Itu dari Iwan Salman apa
0: sih? Ima dari Ashraf ini yang kayak di bunga. Yang ini bukan coba. Yang kayak gini?
1: Bukan sih rada-rada Melayu sih
0: dangdut. Nya coba sok dangukeun heula dangukeun heula.

0: Ya udah, sama papa itu aja.
1: Oh iya, sama kan? Oke, okay, iya. Deh, boleh. Sok.
0: Kirim salamnya. Itu tuh buat anak-anak OPJ.
1: OPJ, apa itu OPJ? Ya.
0: Ojek Pangkalan Jeruk Nyilap.
1: Oh, itu suka mancopor tuna ya?
0: Iya, katanya.
1: Oh gitu. Oh, OPJ. Halo OPJ. Selamat sore. Di sana kawasan Ojek Pangkalan ini ya, yang di kawasan Jeruk Nyelap.
0: Iya, Ojek Pangkalan Jeruk Nyelap.
1: Eh, mantul atuh kalau memang ini mah ya.
0: Ada lagi itu namanya, nama lainnya.
1: Oh, nama lainnya apa tuh?
0: Bandara Neraka.
1: Eh, sentong atuh menik itu cina merenya.
0: Anak-anak sono yang bilang.
1: Oh, jangan. Tong. Ah. Tong. Ya udah, buat siapa lagi?
0: Buat itu Meliandri.
1: Oke, okay, Mangga.
0: Siap. Man ini, Yui. Mami, Papi. Udah segitu aja.
1: Oke, okay, siap Mangga. Oke, okay, spesialnya
0: buat Teh Nino yang lagi kerja.
1: Siap.
0: Selamat bekerja.
1: Siap Mangga.
0: Buat Indonesia ku tercinta, selamat ulang tahun.
1: Betul. Entar deh, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, panjang ditok-tok kayak ini. Nah, terus
0: salam sayangnya mau buat Cujule dan keluarga.
1: Oke, okay, boleh siap.
0: Mohon maaf ya bila ada kata-kata kurang.
1: Mas Joko semangat, Mas Joko tahu tatus miskomnya.
0: Mas Joko tunggu ya.
1: Oh.

0: Belum. Baru pulang.
1: Baru pulang pisan ye.
0: Baru pulang.
1: Emang,
0: aktivitas,
1: emang pulangnya jam 2:30 gitu atau jam 3 maksudnya gitu?
0: Jam 3 biasanya, jam 3.
1: Oh, jam 3
0: itu baru selesai. Ke warung dulu biasa.
1: Oh, belanja. Biasa belanja ya untuk kebutuhan besok seperti biasa ya. Ya udah siap ya. Tos lomba naon didinya? Tos lomba naon Agususan?
0: Badai lomba karaoke.
1: Oh, iraha? Entar. Lomba karaoke mah entar paling di akhir-akhir biasa nama. Lomba karaoke mah aya kimah geus
0: mejeuna. Agususan kambing ieu na ge.
1: Naonana?
0: Piala na ge kambing.
1: Kambing. Oh, mantul atuh langsung disate meureun kambing mah meureun nya.
0: Iya atuh.
1: Mantap. Kambingnya kambing yang gede.
0: Kalah menang juga dimakan sama-sama.
1: Oh, mantap atuh lamun kitu mah kambing mah atuh hayang tungtung na eta kambingnya.
0: Jadi bagus sekarang lah. Teh ibu-ibu ge pada
1: ngaunya
0: gitu, karaoke.
1: Oh, jadi hadiahna teh kambing, alhamdulillah atuhnya lamun. Di mah lah hadiahna sapi da.
0: Oh, sapi ring.
1: Ya, sapi bener jeung kebo. Sapi jeung kebo di sawah kitu tah. Ya udah siap ya langsung jinglenya. Yo.

0: besok pantunnya?
1: Ada tentara ke Malaysia. Jumlahnya 3 tambah 1. Di antara semua manusia yang kucinta hanyalah kamu.
0: Aduh, mana tahan. Ke Tasikmalaya. Ulah kuda. Ah, masa. Naon beca kasemong mau putih teh eta mah. Gebayah ke Tasikmalaya. Ah, masa cenah meureun. Ya sudah, lagunya mau apa?
1: Racun asmara.
0: Racun. Mau diracun pemain di madu.
1: Di madu we.
0: Di madu. Ah, mung dua nana diracun alim, di madu alim. Ah, racun asmara cenahnya ya udah. Buat siapa?
1: Buat korban fitnah dat.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rita.
0: Boleh.
1: Amnya Ani.
0: Siap.
1: Teh Citra sama Kang Fajrinya.
0: Yap, Mangga.
1: Hmm. Teh Olip.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rindu. Waong, Kang Santana. Abah Kerdil.
0: Boleh.
1: Kang Egi.
0: Siap.
1: Pak Ben. Man ini sama papi maminya ya.
0: Mangga.
1: Teh Aren, Pak Nura, Mama
0: siap.
1: Indah.
0: Uh-huh.
1: Kang Dege.
0: Yoi.
1: Kang Dede Martas.
0: Yoi.
1: Kang Tulehudin.
0: Mangga.
1: Buat Teh Meliandri. Teh Ranti.
0: Boleh.
1: Buat Kak Joko Kak UU.
0: Sok Pak Joko, ayo semangat. Tetap di cina meren.
1: Spesial Sinyo. Buat Teteh Ninu.
0: Yoi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi. Beli beli naon nanti ada tungtung mah eye naon ya. Ke Bekasi. Beli kaleng. Terima kasih Ujeng. Naon kaleng jeung Ujeng. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Goyang pantun.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Oke, asun langsung dengan jinglenya. Sok mangga. Yeah.

0: Injereng oi.
1: Injereng mangga pantunnya.
0: Ke Cinere membeli jamu.
1: Mm-mm.
0: Selamat sore Teh Nenu.
1: Sore juga. Iya, baiklah. Beli jamu.
0: Pahit.
1: Pahit pisan.
0: Iya.
1: Terus naon sambungkeun atuh?
0: Oh, Teh Nenu lagi siaran. Oh.
1: Ya kasembung, teu mawa peuteuy nama.
0: Iya.
1: Ting mawa naon aya. Aduh, aku susah nih. Terus lomba, terus lomba naon di nya?
0: Belum Teh Nenu di sini mah.
1: Itu teh daerah mana Asun teh?
0: Di Rambai di dieu.
1: Oh, bukan di Raweuy?
0: Bukan Rambai.
1: Ai Rambai sama Raweuy emang bedanya?
0: Raweuy di situ, Raweuy mah depan pom bensin ke.
1: Warung adangnya ai Raweuy mah kadinya ari Rambai.
0: Ini sebelum itu belum.
1: Oh, dirimu teh dirimu teh di Rambai?
0: Iya, suka mantri.
1: Oh, suka mantri keren teh di Raweuy.
0: Menteri.
1: Oh, hampir sama suaranya berartinya. Ya sudahlah.
0: Oh, ayahnya orang Rawe gini.
1: Ayah Namina, kita teh suarana hampir sarua gitu biasa. Aduh, cenah ieu teh cenah sok kadangukeun fortuna.
0: Ya oh, lain asun teh cenah bisi
1: kitu.
0: Oh, yang beda. Selalu mendanguin itu
1: yang ya. Yang selalu mendanguin ya, ya udah.
0: Sok,
1: mangga lagunya mau apa?
0: Lagunya itu Meleleh Bahagia.
1: Sok buat siapa?
0: Tuh yang barusan ya Kang. Jeng-jeng.

0: Jule
1: tadi. UI.
0: Dukes.
1: Okay.
0: Meliandri.
1: UI.
0: Marin, Teh Olip, Mama Indah, Mama Bungsu. Terus ke Mas Joko Tauu. Api Udin. Pok Nuro. Diden Gempol. Diden Pantas juga ya.
1: Boleh.
0: Terus Citra Karina Susanti. Terus itu yang siapa? Di situ tadi di bawah mana? Itu. Di bawah itu.
1: Bawah mana? Bawah meja.
0: Iya,
1: sebenarnya tahu di bawah mana? Di bawah meja dia senal tuh, bawah meja tuh jeng senal.
0: Iya, selamat hari untuk senal ya.
1: Oh, senal tuh.
0: Oh, untuk itu mani nih.
1: Oke, okay, nah,
0: ya,
1: boleh.
0: Selamat sore, ya.
1: Sore juga.
0: Untuk semuanya aja deh tadi
1: siap,
0: ya.
1: Siap, mangga.
0: Spesial untuk Teri itu sehat selalu.
1: Amin.
0: Pokok nama,
1: daun pokok ditaplokkan, pokok nama, taplokkan ke budak, gitu oh, tanya.
0: Dipokokkan
1: gitu, nyamai cager.
0: Daun dadap, ya kamu
1: gerunya. Daun dadap, daun naun, segala padang daunan ditaplokkan, pokok namanya. Nah, sih, paribasa dipokokkan, cina meren gitu nya.
0: Ayo dipokokkan, ayo nanti di itu teh di.
1: Naon?
0: Ke mulut teteh tadi no di
1: non. Di wawak. Widadi. Aduh duh kayak tambah terang hilap deh ya teman. Dipokokin cina cekolot bareh teman. Oh dipokokin cina gitu ta. Dipokokin ya siap.
0: Di wawak lah pokoknya.
1: Aduh kayaknya pokok nama gitu lah. Ya.
0: Gue yang pantun.
1: Pantun FM ya jerengan. Aduh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih buat Asyun. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tak karena sinyalnya. Goyang pantun. Halo. Tuh Mas Joko enggak ada sinyal lagi tuh. Coba halo, selamat sore. Berarti bener enggak ada sinyal ini mah. Udah ada suara enggak ada lagi. Tuh halo, tuh tos di tuh halo. Tuh tidak ada lagi suaranya ya. Yang lain mah ada. Halo, tuh sinyal berarti sinyal Mas Joko Tangu Ampura ya. Halo, tuh masih on ya, tuh masih on. Berarti sinyal.

0: karekeun. Ya, hei, mana Mas Yoko teh? Halo. Ari aye sorantu. Ieu mah aye tuh Mas Yoko kayaknya.
1: Fortuna FM.
0: Kayaknya Pelabuhan Ratu sinyal deh ya kurang bagus ya ke sini.
1: Ya jauh.
0: Yang lainnya bagus Pak Joko, apa mungkin mati lampu di sana? Ya udah langsung aja genjrengkan ya. Mama ini.

0: Genjreng ku naon teh Pajoko teh. Coba
1: naro uang di dalam saku. Sakunya robek gara-gara kuku.
0: Gara-gara kuku na hideung gitu lain.
1: Cekur kuku na.
0: Paradike tara dikeureutan kuku na rarideung di meureunnya jadi we meureun barolong sarowek.
1: Jangan sampai
0: kok
1: yang aku.
0: Aduh.
1: Hanya kok yang selalu ada di hati.
0: Oh, baiklah. Coba. Ya udahlah, sok atuh buat siapa? Buat siapa? Lagunya mau apa?
1: Pengen rindunya hatiku.
0: Oh, rindunya hatiku. Sebentar.
1: Iya, selalu rindu.
0: Di sana mama ini ya?
1: Ya.
0: Hareudangnya.
1: Hareudang Bayuyang di Tefana.
0: Rindunya hatiku sambal tika
1: buat itu ya Ponura Mama Sam Kang Joko tak
0: gitu
1: buat Kang Ujengge
0: ya jadi sinyal kayaknya teh tuh nyampe wae
1: sejule terus juga Mama Bungsu
0: betul
1: yang habis jalan-jalan ya kemarin teh
0: yoi
1: terus juga
0: buat jelong-jelong ngabolang
1: bangun enakan eta di sawah ih
0: ngabolang
1: dapat naon
0: ya pokoknya mah dapat itu aja dapat silaturahmi aja alhamdulillah manjangkeun rezeki duduluran manjangkeun sagarupana ya panjang selawasi bun amimi tah hayang nu kitu laguna teh eta nu ulang tahun hayang nu kitu laguna tikin aya na TikTok gedingnya selamat ulang tahun semoga panjang umur panjang hayu yang di video kan cenanya nuk itu ya Allah ya Robi agung yaudah sok
1: Mama Ranti
0: yoi
1: terus buat Kang Basa Kang
0: yoi,
1: Santana
0: betul.
1: Api Udin Kang Surya Ayah Susanti
0: oke.
1: Terus juga buat
0: siapa?
1: Teh Meliandri, Teh Oli, Mamah Rindu, Mak Ii, Teh Aren,
0: Yoi.
1: Manini sama Mami Papi.
0: Siap.
1: Buat semuanya aja dikumin.
0: Dikumin aja.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, buat Teh Nino yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dirancarkan rezekinya,
0: amin,
1: ada
0: ya
1: dalam
0: Allah.
1: Lindungan Allah.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Spesial buat keluarga.
0: Siap.
1: Semoga disehatkan selalu,
0: amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, ada dalam lindungan Allah. Allah.
0: Amin ya Allah amin.
1: Ucapannya
0: goyang pantun.
1: Fortuna FM.
0: Genjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Cobanya orang kieu kenal speaker kecep. Halo. Waalaikumsalam. Goyang pantun cobanya masuk ke ieu cobalam dikekeunnya. Genjreng euy. Oh kudu kieu meureun tah. Posisin halo.
2: Halo.
0: Tah, sok langsung ya genjreng.

0: Gering,
1: silakan pantunnya Pak Joko Tauu. Mangga.
0: Main layang-layang di pinggir jalan kereta.
1: Halo.
0: Sama Pak Lurah dan Pak Mantri.
1: Halo.
0: Tapi kalau mah.
1: Terus?
0: Suka melayang dalam pikiran.
1: Halo.
0: Kasih tahun.
1: Oh.
0: Yang susah dimengerti.
1: Aduh gaskeun cenah meureun eta teh. Pak Joko gaskeun cenah melayang gitu cenahnya eta teh ya Allah. Hebatnya Pak Joko. Idola para ini. Yang udah tahu mah idola ya cina merenya. Aduh, yang udah tahu. Untung saya belum tahu mana. Aduh. Ya Allah ya Robi. Udah mau lagu apa nih Pak Joko tahu?
0: Tinta merah.
1: Tinta.
0: Tinta merah ya cewek nyanyinya.
1: Tinta merah Natasha.
0: Tinta merah.
1: Oh, gitu, tinta hitam, tinta merah ya.
0: Tinta merah kan.
1: Tinta merah.
0: Di era 70-80.
1: Oh, tinta merah.
0: Main.
1: Oh, tinta merah, tinta. Oh iya betul.
0: Yang merah itu ada pertanda.
1: Iya, pertanda marah itu teh tanda tinta merah itu tandanya marah itu teh gitu. Aduh ya Allah. Sok buat siapa? Buat siapa?
0: Yang pertama tadi tanya
1: apa?
0: Makan gulai di sahur.
1: Cejulai
0: Cumangung.
1: Cejulai Cumangung bener. Dah kita mengurusin inju mau ke ayo Pak Joko bener. Iya siap. Aduh, ampun.
0: Maaf ya Julie,
1: maaf. Oh, bener dia. Intermeso aja ya. Siap, boleh mas siapa lagi?
0: Terus atunnya.
1: Oke, boleh.
0: Terus kan itu kan
1: siapa?
0: Jeng.
1: Yoi.
0: Terus rumah Indah.
1: Boleh.
0: Man ini si Raja Kemplang.
1: Oke, siap.
0: Ayah, teman ini.
1: Uhun. Lagi tepan sih nama. Oke, siap.
0: Teh aren.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Oke. Oh, teh aren jam. Teh aren ka mana we teh aren tu naik atuh teh aren yeuh kumaha ieu teh.
0: Jadi ieu mah sa aren terus
1: ada liceu. Aduh, baiklah. Iya, kayaknya lagi bernapas dulu gitu kan dia Pak Joko ya. Iya siap intermeso ya. Oke, mangga. Amin. Iya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Kita lagu dulu ya. Soalnya sudah 5 penelpon, 6 penelpon. Sebentar ya. Kita gencarkan dulu yang lihat. Tunggu. Nanti akan saya play lagu-lagunya ya. Sok mangga cejule. Ini lagunya yang berjudul

0: Kulit, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
5: dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Itu Bang Boril.
1: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas FM.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 2 Puskomumi 90,7 Fortuna FM. Gejreng ey, orangnya hitam. Oke lah, Saudara Fortuna, dan kebersamaan kita segera berakhir. Dan sekarang pukul 16 lebih 50 menit ya, Saudara Fortuna, di acara Goyang Pantun sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah hadir, yang telah komen, yang telah WhatsApp, yang telah telepon. Pokoknya masa dan lainnya. Ini siapa nih yang komen? Fitri Haryati, Goyang Pantun Fortuna FM, Genjreng ey. Fitri Ibu Cikarit pantunnya, bikin atap dari lontar, mata menatap hati bergetar. Bergetar. Gempa kali ya. Pengen dong lagunya jedag-jedug, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawil, Erwin Ijib yang sekarang kejar di Bunuh Naya. Dari Bang Lin, Goyang Pantun Fortuna FM, Genjreng ey. Ikan patin nelan paku, yakin nih gak kangen aku. Lagunya Isana Derita, Man Sure. Selamat untuk semua saja, spesial untuk yang sedang OTW Bogor, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, Genjreng ey. Oke, makasih ya. Ya sudah, miskom-miskom juga terima kasih. Hampura teka angkatnya kira ya di acara Nusantara. Baiklah, saya pamit ya. Terima kasih, mohon maaf. Nanti ada lagu-lagu yang sudah saya list di kesempatan sore hari ini. Dini pemirsa, berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Fortuna FM.

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Ya, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cep, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar WC 20x20. Sedangkan atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, terus juga sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren ya. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap ya. Oke, hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor Pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrina di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-11 ya di bulan Agustus 2026, di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 21 menit. Saya pilihkan lagu yang kedua. Ini adalah lagu milik dari Ratih Purwasih setelah Betaria Sonata.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sebentar waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini selamat malam dulu sebelum Bang Hari baca yang komen di Facebook. Selamat malam untuk Mbak Yuni ya. Selamat malam Mbak Yuni, semoga malam ini Mbak Yuni kabarnya baik ya. Untuk Mbak Yuni, sekali lagi selamat malam Mbak Yuni. Dan juga Bang Ren, kemudian juga Pak Ben, Meliandri, terus juga untuk Marin yang saat ini sedang mendengarkan. Terima kasih Marin ya. Teh Olive juga terima kasih. Ami Ipah juga terima kasih untuk semuanya. Dan tentu diharapkan malam ini betul-betul lagi konsen. Lagi konsen. Mana nih lagu teh? Nah ini nih. Nah ini. Oke, untuk semuanya yang malam ini masih berada di depan radio, terima kasih. Dan yang jelas tentu tong kemana-mana sampai jam 9. Dan untuk yang punya cerita silakan di Facebook saja, karena sudah diposting sama Bang Hari. Jadi di situ bisa cerita di Facebook, ketik ya, jangan terlalu panjang-panjang lah. Yang penting ada ceritanya gitu. Oke, selamat malam aja buat semuanya. Dan sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Usang Berkesan untuk malam hari ini 11 Agustus 2026.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 malam di acara Usang Berkesan untuk malam hari ini. Dan kita akan coba nih baca yang sudah komen di Facebook. Di sini ada dari Ratu Tanjung Sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan genjrek deh. Selamat malam Bang Hari yang punya Tanjung Sari hadir lagi nih. Ya, nyimak sambil ngupsus katanya. Aduh iyalah, Bang Hari belum nih. Bang Hari belum tapi mau sekarang nih. Nantilah. Di mana Bang Hari putar lagu, Bang Hari bikin kopi susu nih. Kopi biasa lah, kopi carih. Aduh. Ini Bang Hari, Ratu Tanjung Sari ada cerita sedikit ya. Dulu waktu lihat lomba 17-an, aduh ini kena mati lagi. 17-an laki-laki lomba gigit uang di Jeruk Bali yang dilumpuri gemuk atau juga oli. Mulutnya pada hitam, semua pada ketawa. Iya. Betul ya, duit itu duit kencring ya, duit kencring misalnya 500 perak, 1000 cecepkeun karena jeruk. Lagunya kalau bisa jangan menangis untukku dari Rano Karno kata. Oh iya iya, Rano Karno. Bentar nih, jangan kau dustai, jangan lagi menangis untukku Rano Karno. Siap, terima kasih Ratu Tanjung Sari. Kemudian juga terima kasih untuk Teh Mano. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Saudara Fortuna, selamat bekerja Bang Hari. Request lagunya Gugur Bunga Cinta dari Laksamana. Gugur ya, gugur. Gugur. Gugurnya bunga cinta, gugur. Gugurnya bunga cinta ya pakainya. Ini gugur bunga, ini gugur bunga cinta. Pakainya gugurnya bunga cinta ya. Cerita nih ya Teh Mano, saat masih kerja kalau di angkot waktu pagi hari berbagi kegiatan, oh berbagi ya, waktu pagi hari berbagi kegiatan, ada yang gundutan katanya ngantuk, ada yang ngobrol, terus juga ada yang sarapan, bahkan ada yang dangdan. Nah segitu Bang ceritanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ayah-ayah wenya. Teh Mano. Kemudian juga dari Diki. Diki dari kawasan Jalur Badai. Hadir selalu di acara Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng. Selamat malam Bang Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ceritanya nih? Ada sedikit cerita nih Bang Hari ya. Ada sedikit cerita. Waktu kecil dulu kalau mau ada acara Agustusan itu suka sibuk nyari jeruk ya, jeruk Bali yang gede. Karena buat lomba ngambil duit logam di jeruk. Pakai bulao sampai kotor ke muka. Tangan diikat gitu kata. Ya pokoknya seru dah kata. Agustusan waktu pas saya masih kecil tahun 2000. Waduh, berarti udah berapa tahun, udah 26 tahun ya. Beda dengan zaman anak-anak sekarang, sibuknya main HP terus jadi tidak seru. Betul itu teh, nggak salah gitu. Sekarang mah anak-anak main HP caram kalah ngalawan, pusing gitu. Di sini pengen lagunya dari Iwan Fales, Wakil Rakyat. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Meliandri, Ujeng Jay, kemudian juga Rene Rentina, Socha, pokoknya buat semua deh penggemar Fortuna, selamat malam. Nah untuk Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin, dan tetap semangat. Fortuna Genjreng, terima kasih Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Diki ya, sudah berbagi cerita. Ceritanya sama seperti yang tadi ya, duit dimasukin ke jeruk Bali, tapi itu mah pakai oli, ini mah pakai bulao. Kemudian Reni Rentina, Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan sedang ngegenjreng.
terus juga Tumium Virgo dari warga Mabar Wonogiri juga sama lagi ngegenjreng. Ipung Sapuroh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aji, mut bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ah buat semua fan Fortuna, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mudah-mudahan lah ya untuk Ipung Sapuro yang sedang mendengarkan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun begitu. Sehat, yang penting sehat dulu lah ya. Kalau udah sehat makan, makan nasi goreng enak, makan mie instan juga enak gitu. Terus makan sama ikan peda juga enak. Kalau lagi sehat ya, pakai sambal, aduh, pakai putih, dieta tuh rawas abis. Terus juga dari Julita Jul boleh ikutan lah dari Batu Raja, salam kenal buat semuanya katanya. Oh iya ya, boleh dong ya Julita Jul, boleh ikutan ya dari Batu Raja, salam kenal buat semuanya katanya. Oke, salam kenal kembali gitu atas nama semua pendengar juga ya untuk Julita Jul ini sebagai pendatang baru nih di Usang Berkesan. Julita Jul atas nama teman-teman, salam kenal kembali gitu. Kemudian juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng E alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Surat Undangan, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem, ucapannya Gendreng E. Oke, terima kasih Fitri Haryati Fitri. Kemudian juga Bi Nur, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng E. Ini dari Purabaya nih Bang Hari, hadir dan punya cerita juga nih Bang Hari. Pas tahun 2001 dulu aku main ke rumah kakak di Cianjur, bawa ongkos pas-pasan. Aku mau pulang bingung, gak punya ongkos, pura-pura aja uang buat ongkos hilang. Jadi dikasih sama kakak 50 ribu nya. Aduh, jadi punya dosa nih ke kakak. Sampai sekarang inget terus Bang, punya dosa. Aduh, iya. Ya ya, lagunya ah dari Nike Ardila, Sanggupkah katanya. Oke ya. Kalau enggak salah itu ada ya. Nike Ardila itu Sanggupkah. Siap ya. Ada diputar pasti ya. Oh ada, bener ada. Tenang. Pokoknya yang punya cerita-cerita ya, diusahakan gitu. Kalau ada pasti diputer ya, diputer pasti. Kirim salam di sini buat semua saudara Fortuna, pokoknya Gendreng. Makasih Bang Hari. Oke Bi Nur, terima kasih Bi Nur ya yang sudah berbagi cerita. Kemudian juga ini dari Bobo, Usang Berkesan Gendreng. Terus juga ada sisanya nanti deh, sisanya nanti dibaca sama Bang Hari. Sekarang mah kita ke lagu dulu ya, ke lagu dulu. Dan sementara waktu sudah jam 8 malam kurang 1 menit di ruang siar Fortuna Gendreng.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 20 menit. Sekali lagi, jam 8 lebih 20 dan kita lanjut yang belum dibaca tadi sampai, oh ini, Abah Wesel ya. Abah Wesel, Samplangan Gianyar, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Gari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Abah Wesel. Kemudian juga Guntur Utui, malam katanya, pengen request lagunya A Gerimis Mengundang. Di sini ada cerita, dulu waktu masih sekolah, saya jajannya dikasih 1.000 rupiah dan sangat cukup buat jajan dan anak di atas 10.000 ya, di atas 10.000-an, dan itu pun nggak cukup, gitu ya. Mungkin dulu mah dikasih 1.000 rupiah teh cukup, tapi kalau sekarang mungkin 10.000-an anak sekarang itu nggak cukup. Iya betul, aduh, mending jaman baheulanya 1.000 perak jajan teh bisa kayak itu kan dia jajan teh loba. Salam ah buat yang lagi tugas malam hari ini Fortuna FM genjreng. Terima kasih Guntur. Lagunya kita lihat dulu ya. Gerimis Mengundang. Gerimis Mengundang dari Iklim kalau enggak salah ya. Gerimis Mengundang. Coba. Gerimis Mengundang, oh dari Slem. Siap. Dari Slem. Oke, terima kasih untuk Guntur. Guntur Utui. Kemudian juga dari Dedek Suryana. Fortuna di genjreng euy katanya. Oke, terima kasih. Terus juga di sini ada Amir Udin, selamat malam. Tuh, mantap ngopi merdeka. Terima kasih Amir Udin. Kemudian juga Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Hari Sanosa katanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, tentu di acara Usang Berkesan ya untuk malam hari ini. Dan untuk Amar Service, selamat malam Amar Service, semoga malam ini lagi nguping juga ya. Terus juga ini untuk yang punya nama Manti, selamat malam. Dan juga untuk DM, selamat malam DM. Kemudian juga untuk Adit di Gualpara, dan juga untuk Didin Servis Jam Tangan di Jawa Pasir, Ahmad Brother, Ami Ipah juga selamat malam. Dan juga ini selamat malam buat yang ada di Jalan Pelabuhan 2 ya, untuk Kang Nata di Cikundul. Nah ini kalau ingat Cikundul jadi ingat sama Abi Cikundul, Agus Cikundul, dan juga Mama Jesse. Tentu diharapkan malam ini ya, semua sedang nguping ya. Kang Maman Avero juga selamat malam Kang Maman Avero. Dan juga untuk Ujeng J, selamat malam Ujeng J. Kang Santana juga, selamat malam Kang Santana.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan ini untuk Bang Len, lupa katanya Bang Hari ini. Maklumlah, ya faktor U gitu. Bang Len. Oke, terima kasih Bang Len. Dan tentu malam ini lagi rileks di rumah ya, sambil dengerin tembang-tembang yang rancak lah gitu kalau bahasa Sumatera itu. Tapi gak tahu kalau bahasa Jawanya apa gitu. Bagus itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bang Len. Dan sebelum pamit, kita akan lihat di Facebook ada siapa yang sudah berkomentar atau juga yang sudah bergabung di Facebook. Oh ya, udah semua ya. Oh ada ini, oh ya ada nih. Dari Cila-Cila, terima kasih Cila-Cila. Ini Cila-Cila tidak ada cerita ya, cuma apa nih, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Cuma ngasih info dari Gunung Endut katanya hadir ya. Terima kasih Cila-Cila dari Gunung Endut. Terus juga ke bawahnya lagi Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Medan nih, lagi nguping juga ya. Oke, terima kasih. Ya udah habis, semuanya dibaca sama Bang Hari ya. Selamat malam saja. Semoga malam ini semua bisa terhibur dengan tembang-tembang yang sudah di request ataupun yang dipilihkan sama Bang Hari untuk melengkapi suasana malam hari ini. Terima kasih, dan sekaligus Arisanosa mohon diri. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Dan tidak lupa mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ken Juhud dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Ya, di masyarakat langsung jalan Mangga Satu nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjerengna di Sukabumi. Selamat malam, saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam, Rido dan Bang Hari Sanosa menemani saudara Fortuna semuanya di program Dokcin alias Dokter Cinta. Untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung melalui line telepon Fortuna ataupun juga langsung ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Karena Rido pun juga sudah posting, boleh banget yang jomblo-jomblo nih, yang memang belum mendapatkan pasangan, barangkali malam hari ini bisa beruntung, bisa menemukan pasangannya, atau mungkin ya sekedar teman chat aja. Kita hadir sampai nanti jam 10 malam, 1 jam ke depan, dan semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau kasih support-support, semangat-semangat juga boleh banget, bisa langsung ke komen-komen Facebook dan juga WhatsApp dari Radio Fortuna nih. Mau kasih semangat nih, kalau yang udah punya pasangan mungkin kasih sedikit motivasi, secercah dua cercah harapan bagi yang jomblo-jomblo belum menemukan pasangan. Bisa langsung juga kasih supportnya di komentar-komentar Facebook dan juga WhatsApp. Dan kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, ini sampai nanti jam 10 malam aja. Dan kalau begitu jangan kemana-mana. Ini sebelum kita nunggu-nunggu yang bergabung pada malam hari ini, kita putarkan lagu ini, ada dari Lila yang judulnya Magic. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Dokcin Fortuna FM. Kencreng guys.

Ya, Soda Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengar It's Magic katanya ya. Wah, semoga ada keajaiban malam hari ini. Itu kata lagu Leila tuh. Ya, kalau begitu Soda Fortuna semuanya nih, coba Rido cek komen-komen Facebook Radio Fortuna. Ini karena sudah ada yang masuk juga, sudah banyak ini yang komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ataupun juga Soda Fortuna semuanya mau langsung bergabung, yang single-single, yang jomblo-jomblo, ke line telepon Fortuna juga boleh banget. Bisa langsung merapat di 0815 1490 7907. Ataupun juga yang ya mungkin pengennya melalui komentar-komentar aja juga boleh banget. Silahkan pokoknya. Dan pastinya selamat malam ini untuk siapa nih? Kang Bobo nih. Ini Dokcin Fortuna FM. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Harisanosa dan Kang Rido Dermawan. Selamat malam juga untuk Bobo. Terus ada juga ini Wahyu Cianjur ya. Kang Wahyu Cianjur, selamat malam ini. Assalamualaikum Bang, pengen ikutan cari pasangan yang serius. Nama aku Wahyu dari Cianjur, ini usianya 24 tahun ya. Waduh, masih muda nih. Pekerjaannya di toko glosir, nomor WhatsApp-nya nih, ini Rido sebutkan ya. Ini untuk para kaum-kaum hawa alias para wanita, ini bisa disiapkan kertas dan juga pulpennya nih. Ini nomor WhatsApp-nya ada di 0815703917. Rido ulangin ya, nomor WhatsApp-nya ada di 0815703917 nih. Yang serius bisa nerima aku apa adanya nih, kata Kang Wahyu. Siap, kalau begitu Soda Fortuna semuanya nih bisa langsung menghubungi langsung ini untuk para kaum-kaum wanita, kaum-kaum hawa. Ini bisa langsung ke nomor telepon yang tadi sudah Rido sebutkan. Ataupun juga mungkin yang mau cek and recheck dulu juga Facebook-nya itu kayak gimana mungkinnya, karena ini ada foto profilnya juga nih. Ini bisa langsung cek nama Facebooknya ada Wahyu Cianjur nih. Bisa langsung cek and recheck aja mungkin yang penasaran-penasaran mukanya kayak gimana, orangnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Ini biasanya kalau misalkan di sosial media ini suka ya mungkin ya personal branding lah ya Soda Fortuna semuanya. Ada Imam Mam juga nih. Ini Imam Mam, selamat malam. Ini dari Bogor nih. Wah, dari Bogor kota hujan. Waduh. Selamat malam untuk Kang Imamam di Bogor. Ini Bogor kota katanya. Umur saya 22 tahun. 22 tahun ya, luar biasa ini. Masih muda sekali nih, seumuran sama Rido kalau begitu nih ya. 22 tahun. Ini udah kerja di salah satu mall di kota Bogor katanya. Pengen nyari pasangan hidup yang bisa terima apa adanya. Kalau yang mau kenalan bisa langsung hubungi WhatsApp-nya saya di nomor ini nih. Ini untuk para kaum wanita juga nih, siapkan yang jomblo-jomblo. Bisa langsung dicatat nomornya ada di 0895 11 000 9039. Ini Rido ulangi ya, di 0895 11 000 9039. Bisa langsung aja untuk para kaum wanita, bisa langsung menghubungi ke telepon yang sudah disebutkan oleh Rido tadi. Ini Kang Imam Mam dari Bogor kota ya. Atau mungkin yang mau langsung ngecek Facebooknya juga boleh banget. Ini nama Facebooknya juga Imam Mam nih. Imam Mam, I-nya juga alfabet besar, Mam-nya juga nih, M-nya juga huruf kapital ya. Pokoknya untuk Kang Wahyu Cianjur dan Kang Imam Mam juga ya, semoga saja malam hari ini ada magic. Ini it's magic ya. Oke, selanjutnya juga ini ada Korban Fitnah Das. Selamat malam untuk Korban Fitnah Das. Assalamualaikum Dokcin Fortuna Genjreng Eui. Semangat-semangat buat para pencari cinta sejati. Bunga melur nyimak selalu Fortuna Genjreng Eui. Selamat tugas sampai tuntas Bang Hari, Bang Rido, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Korban Fitnah Das yang sudah kasih-kasih support untuk malam hari ini nih, pejuang cinta kita. Ya, pastinya sudah Fortuna semuanya nih yang mau bergabung pada malam hari ini, bisa boleh banget itu, entah mau melalui WhatsApp-nya Radio Fortuna, entah itu mau melalui komen-komen Facebook juga kayak tadi Kang Imam, terus ada Kang Wahyu dari Cianjur juga. Tapi bukan Wahyu Tahu ya. Beda orang nih. Pokoknya bisa langsung ke komentar Facebook di nama Facebook-nya di Fortuna Radio Fortuna Sukabumi, ataupun juga ke line telepon Fortuna.
Pokoknya Rido tungguin nanti sampai jam 10 malam ya. Dan ini pun juga Bang Len, selamat malam nih, kasih semangat juga untuk pejuang cinta kita nih pada malam hari ini nih. Tetap semangat pejuang Dok Cin Genjreng. Digenjrengkan untuk Bang Len, selamat malam juga. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya nih, kalau dari Rido ya, saran ya, masukan dari Rido, kalau memang mau bergabung melalui komen-komen Facebook ataupun juga WhatsApp ataupun juga layan telepon juga bebas, bisa menyertakan bukan hanya nomor telepon aja. Kalau memang ada nih, kalau memang ada bisa langsung Instagramnya, Facebooknya juga boleh, terus ya mungkin TikToknya juga. Pokoknya ya sosial media yang bisa diakses lah kalau misalkan memang mau bergabung. Supaya apa? Supaya ya bisa tahu juga gitu. Dan pastinya kalau misalkan sudah mau bergabung ya kita cari teman dulu aja mungkin ya. Kalau barangkali memang cocok ya bisa digaskan ke yang lebih serius. Tapi kalau misalkan memang sebatas jadi teman ngobrol-ngobrol dulu juga kayaknya gak jadi masalah gitu ya. Dan kalau begitu ini ada lagu yang kita putarkan terlebih dahulu. Ini ada Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki dari Silaon Seven nih. Wah, siap untuk menemani malam hari Soda Fortuna semuanya. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita baca-baca komen lagi. Tetap di Dokcin Fortuna FM Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sukal-sukal.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya nih, tidak terasa kita sudah jam 9 lebih 38 menit ya. Yang artinya semakin menipis pertemuan kita di Dokcin ini. Dan kalau begitu, ini kita coba cek-cek lagi komen-komen Facebooknya ini karena sudah banyak juga. Ini ada Rustam Bustomi yang katanya hadir aja. Selamat malam untuk Rustam Bustomi. Ada Rian Syah juga, Dokcin hadir, Caringin Bogor nyimak nih. Salam sehat aja Bang Hari Sanosa, siap. Terima kasih banyak untuk Rian Syah. Lead Channel juga selamat malam untuk Lead Channel ini Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Karang Tengah hadir nih. Sang Tuketut juga dari Gianyar Bali, ada Acang Hasan juga. Assalamualaikum Bang Haji Harnos, Dokcin Fortuna FM Genjreng. Nyimak selalu dari kawasan Berkah Gunung Endut nih. Wah siap, selamat malam untuk Acang Hasan. Cila-cila juga, assalamualaikum Dokcin Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Har dan Bang Rido nih. Cila selalu nyimak aja Bang. Waduh selalu nyimak. Selamat malam deh untuk Cila-cila ini. Selamat menikmati juga lagu-lagu pilihan di program Dokcin ini. Ada Socha juga, selamat malam untuk Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah nih hadir di Dokcin. Terus ada Guntur Utuis juga, Dokcin Fortuna FM Genjreng. Barangkali ada teman cewek, boleh inbox salamnya buat yang lagi tugas aja. Oh, kalau ada teman cewek boleh inbox katanya langsung nih. Ini gak masukin nomor WhatsApp nih. Bisa langsung aja saudara Fortuna semuanya, katanya bisa langsung cek Facebooknya ini Guntur Utui, Y-nya 2, belakangnya pakai Z, Utuiz gitu, Utuiz. Bisa langsung cek Facebooknya nih untuk para kaum-kaum hawa. Ini bisa langsung inbox aja katanya. Siap, terima kasih banyak untuk Guntur Utuiz. Ada Binoer juga, selamat malam untuk Binoer nih di Dokcin Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Rido dan Bang Hari, dukanya Purabaya nyimak Bang, untuk para pejuang cinta semangat 45 pokoknya sampai merdeka. Iya sampai merdeka gitu. Ikhtiarnya jangan ya, walaupun lelah pasti ya, cuman kan ya itulah bentuk dari usaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, cuman kan usaha harus dilihat dulu gitu. Tidak harus yang cepat-cepat juga gitu. Wartana semuanya nih ya. Sabar gitu. Selanjutnya juga ini ada Kang Cepi Irawan. Selamat malam untuk Kang Cepi nih, Dokcin Genjreng. Tetap berusaha, tetap semangat buat para pencari cinta, karena cinta itu harus dijemput bukan ditunggu. Aduh, ini kata-kata malam hari ini ya dari Kang Cepi Irawan nih. Cinta itu bukan ditunggu tapi harus dijemput nih. Betul banget nih. Kadang kan yang dijemput itu kan perlu usaha, perlu effort gitu ya. Jadi ya memang harus ada ikhtiar di sana gitu ya Kang Cepi ya. Ini sepakat banget Ridho nih, luar biasa. Terima kasih banyak loh. Suprot-suprotnya tuh kan. Support-supportnya, semangat-semangatnya. Terima kasih banyak ke tukang Cepi Irawan. Tumiang Virgo juga selamat malam dari Mabar Medan hadir nih. Siap, ada Miss Thea Bowler juga, Dokcin Genjreng. Oke, terima kasih banyak nih yang sudah kasih semangat-semangat, yang sudah komen-komen juga pastinya. Ini selanjutnya juga ini ada Dani Joy nih. Selamat malam untuk Dani Joy. Ini Dokcin, nama Dani Ramdhani nih, nomor WhatsApp. Oh ini pengen ikutan juga di Dokcin nih. Selamat malam untuk Dani Joy nih ya. Ini nomor WhatsAppnya ada di 08121416585. Ini Rido ulangi ya, 08121416585. Ini pekerjaan cukur nih. Oke, punya usaha cukur rambut berarti. Ini barbershop berarti Kang Dani Joy ya. Nyari yang serius nih, umur 34, single katanya, alias jomblo mungkin ya. Ini mudah-mudahan aja nih untuk para kaum-kaum wanita bisa langsung menghubungi nomornya tadi yang sudah Rido sebutkan, ataupun juga yang mau langsung cek akun Facebooknya juga ada ini, Dani Joy nih. D-A-N-N-Y Joy, N-nya 2 ya saudara Fortuna semuanya ya, Dani Joy. Boleh, bisa langsung aja digaskan, dicek and recheck. Ya dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung ataupun juga yang sudah kasih
semangat-semangat support-support sistemnya untuk yang jomblo-jomblo, yang single-single ya. Semoga saja tadi ada berapa orang ya, 4 orang yang bergabung malam hari ini. Tadi ada yang dari Bogor, ada yang umurnya pun juga masih muda, 22 tahun ya tadi kalau gak salah Rido. Iya tadi Kang Imamam. Ya semoga saja sukses selalu untuk kalian. Dan ini pastinya sebelum Rido closing, mungkin kita sama-sama dengarkan lagi malam hari ini. Untuk meromantisasikan malam hari ini, ini ada lagu cantik dari Kahitna. Ini karena dominannya dari tadi cowok semua yang masuk ya, ceweknya gak ada yang masuk, jadi gak apa-apa. Tetap berarti kalau begitu, siapapun mau itu gendernya cowok, cewek, yang mau bergabung boleh banget pastinya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Selamat mendengarkan dan pastikan jangan kemana-mana. Tetap di Dokcin, Fortuna FM, Kenjreng AI.

Yap, Saudara Fortuna semuanya, nih cinta kita menutup perjumpaan kita di Dokcin ini. Dan semoga saja pastinya para pejuang cinta kita bisa menemukan cinta yang seutuhnya pada malam hari ini. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, Rido pamit undur diri. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah kasih support-support, semangat-semangat malam hari ini untuk para pejuang cinta kita malam hari ini. Ataupun juga yang jomblo-jomblo sudah bergabung di Facebooknya Radio Fortuna. Semoga saja ya menjadi malam keberuntungan bagi yang tadi sudah bergabung. Pokoknya sukses selalu deh untuk semuanya. Dan kalau begitu, Rido pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 10 malam masih ada

program update status nih untuk Soda Fortuna semuanya yang mau request-request pop Indonesia terbarunya. Boleh banget nanti bergabung di jam 10 malam, masih ada Rido dan juga Bang Hari Sanosa yang menemani Soda Fortuna semuanya. Kalau begitu, kita berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: Siap 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjeringna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam, seperti yang tadi Rido sudah sampaikan, bahwasanya kita bertemu di update status. Ya pastinya bersama Rido dan juga Bang Haris Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam nih.
1: Ya betul sekali, dan seperti biasa ini buat Saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan dan juga punya lagu favorit, silakan telepon langsung atau juga ke Facebook ya.
0: Ke Facebook, betul.
1: Iya, bolehlah ya. Kita malam ini bersenang-senang.
0: Bersenang-senang. Ini hari Selasa ya Bang ya, hari ini.
1: Selasa. Hari Selasa. Ya, di hari yang ke-11.
0: 11, betul.
1: Jadi untuk kemerdekaan RI tinggal beberapa menghitung hari lagi nih.
0: Iya, betul. Berarti tinggal iya beberapa hari lagi ya.
1: Iya, tinggal 6 hari lagi.
0: 6 hari lagi, betul, betul.
1: 6 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya.
0: 81. Sudah tidak sabar nih kayaknya. Makan kerupuk kita.
1: Kayaknya pas 17 Agustus itu banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Untuk menyemarakkan kemerdekaan dengan orkes atau band.
0: Band,
1: atau
0: iya.
1: Atau juga acara-acara tradisional.
0: Betul-betul. Gitu betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Banyak lah pasti.
0: Memeriahkan ya Bang Ari ya.
1: Setahun sekali.
0: Yap, betul.
1: Sekarang kan udah nampak gitu di jalan itu. Tiap-tiap gang atau juga jalan-jalan sudah dihiasi dengan bendera-bendera gitu.
0: Umbul-umbul Bang.
1: Umbul-umbul. Umbul-umbul betul.
0: Dengan umbul-umbul nih. Iya.
1: Oke, ini kenapa nggak jadi ya?
0: Oh, sudah ada yang mau mencoba masuk.
1: Iya, ini untuk siapa ini?
0: Siapa tuh?
1: Abah Yusman dari Parung Kuda.
0: Abah Yusman. Ya. Selamat malam Abah Yusman.
1: Silakan Abah Yusman dicoba ya.
0: Yap.
1: Dicoba, siapa tahu nanti bisa nyambung gitu.
0: Nyambung, betul.
1: Karena belum ada lagi nih. Ya. Belum ada. Biasanya yang suka yang pertama itu ada si Egi.
0: Oh, Kang Ega ya.
1: Biasanya suka pertama dia telepon itu. Request Kang lagunya Ega. Khusus katanya buat Bebeb
0: tercinta.
1: Iya. Itu udah pasti buat Bebeb yang tercinta.
0: Tercinta. Nih Kang Ega ini. Boleh silahkan digaskan saja.
1: Coba ini nyambung kan. Ya halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Update status Fortuna
0: Genjreng.
1: Kang Santana.
2: Mohon.
0: Kang Santana.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kebetulan malam ini sehat-sehat.
0: Ya.
1: Sebaliknya gimana?
2: Alhamdulillah Pangestu.
0: Pangestu.
1: Tapi iya. Ngomong-ngomong lagi di mana nih?
2: Ya, lagi di Baros.
1: Oh, di Baros.
0: Di rumah aja nya.
1: Kirain di Geger Bitung gitu.
2: Ya, mungkin besok atau lusa ke Geger Bitung.
0: Oh, Geger
2: Bitung.
0: Oke. Oke. Nih, ngomong-ngomong malam hari ini mau lagu apa nih Kang Santana?
2: Cinta membawa bahagia lah, Andar Spati.
0: Oh, Andar Spati.
1: Bukan cinta membawa derita.
0: Ais. Tergantung tuh. Cinta membawa bahagia. Kita cek dulu lagunya ya.
1: Ada itu mah.
0: Oh, ada. Mangga tuh salam-salamnya buat siapa Kang Santana?
2: Buat Olive,
1: Ace-nya. Ya Olive.
2: Marindu, Meliandri, Bang Budi, Tadelanya, Maranti.
0: Maranti.
2: Dan Jembol dan Bantal.
0: Iya.
2: Mas sama itu tuh, Ma Indah.
0: Mama Indah.
2: Ponura. Terus ke Mama Yati Bali.
0: Mama Yati Bali.
2: Karen, Bang Basar. Saya cita kampanyenya Kang Egi.
0: Kang Egi.
2: Kang Irfan di Nyomplong.
1: Irfan.
2: Itu kan.
0: Waong.
2: Paman Nadia Pero. Mas Arfis. Terus ke Kang AM.
0: Oh, Kang AM Baros.
2: Pak Ben.
1: Pak Ben.
2: Ibu Ipung Sapuro. Man ini. Mami papinya.
0: Mami papi.
2: Iya. Terus Wayu tahu, Wendy tahu. Itu tuh Putih Vanilla. Terus Sadayana.
0: Sadayana mangga.
2: Seperti obat bagi yang Ridho ya sih.
1: Boleh.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
2: Kita punya tiada kata yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh, ini bangun.
3: Update status.
1: Bangun. Janjian juga nama yang kesenang
3: yang sana. Oh, yang terjanji iya nih.
1: Lamun kesana nggak naik, senang kesana naiknya.
0: Cenang oh, cina cok, cemburu, cina bang hari,
1: cembokur ya.
3: Cemburu ya bang mas.
1: Aduh, enggak, bagus gitu janjiannya jadi begitu santana beres gitu, langsung dirimu naik. Jadi ciga nu janjian.
0: Oh, kebetulan aja ya, Talib.
1: Lamun pikiran anu positif nama Kang Santana kayak naiknya, senang kayak nggak Kang Santana kayak saya naik, senang.
0: Aduh.
1: Jadi untuk gitu.
0: Oh.
1: Padahal mantunya.
0: Kebetulan apa, aja.
1: Oh, padahal mantu itu janjian gitunya.
3: Enggak tuh.
1: Oh itu.
3: Kau di sana, aku di sini.
0: Oh. Sama saja. Oh. Makanya. Itu lagunya kah?
1: Boleh sekarang pakai lagu apa nih?
3: Itu kau di sana aku di sini apa teh abang judulnya itu
0: kau di sana aku di sini
1: di sana aku di sini
0: kita cek and recheck dulu
1: yuk tanya ke sembol aja doing dah teman apa judul kau di sana aku di sini
0: itu mau lirik lagunya kali ya
1: mungkin sairnya
3: itu biasa itu temeran lirik nah teh apal dah bang ajungannya
1: astagfirullahaladzim itu nggak ada juga kau apa lagu lama Trolley Bell.
3: Iya dukanya itu teh naon sih selalu untuk selamanya judulnya teh eta teh.
1: Oh, nah tuh make
3: iya kan kau di sana aku di sini.
0: Oh, sairnya begitu, Bang.
1: Oh. Ima jarang apa karena sair mah tapi karena judul lagu ada apa.
0: Nah, langsung kalau kita mah.
3: Atupan meureun sok dikupingkeun eta teh si sairna teh.
0: Banyak teh yang
3: teh. Enggak, Bang, enggak janjian sama Kang Santana.
0: Oh, klarifikasi lagi nih.
1: Eh tahu deh, usah untui-untui.
3: Kayaknya kebenaran gitu, kebenaran kalau untui-untui. Abis teolip nanti Kang DJ jarak kita gitu.
1: Bang janjian deh nya.
0: Terus sampai belakang
1: terus,
0: janjian.
3: Terus.
1: Kalau mun geus DG asup misalnya aya deui di dahana apa sih? Asup deui janjiannya
3: jadi itu.
1: Jadi heureuna sampai ka tuntas acara janjian terus.
3: Janjiannya.
1: Aduh.
3: Itu atuh.
0: Siap.
3: Oh, kirim salam ya.
0: Mangga
3: ya. Yang barusan Kang Santana. Mm-hmm. Anu punya seri nih.
0: Ya, anu punya seri.
3: Yang punya mata keranjang.
0: Aduh.
3: Wah, amekeun Kang Santana mah dibilang mata keranjang ku teh Olip mah.
1: Tapi dah setiap wanita atau juga setiap pria itu pasti semua matanya mata keranjang.
0: Aduh.
3: Heeh, harus
1: gitunya. Ada pelaku atuh barengan ditutupan wae mah meureun. Kudu ngalu barengan. Tutupe nya keranjang pan barolong meureun. Nya ketingali.
0: Jadi kelihatan gitu bener.
3: Tetap ningali nu bolong-bolong.
1: Udah pasti ya mata keranjang mah semua juga orang mata keranjang gitu.
3: Udah buat Marin ya, buat Meliandri, buat Bella, buat Kang Budinya juga ya, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Teh Lilis.
0: Teh Lilis selamat malam.
3: Itu adik Teh Lilis ya bang.
1: Lilisnya.
3: Iya Teh Lilis.
1: Ayo bang Arima, emu tante kah Lisna, itu Lisna, Lisna.
0: Oh sama-sama Li ya bang ya.
1: Pada sama Li, Lis itu.
0: Lilis.
3: Buat Kang Basar, Teh Citra bareng Kang Pajirinya. Buat Ujeng Jay ya.
1: Ari Adi nama asal nu badag geus di nama.
3: Kenae panok Ari Adi nama bara radag.
1: Ari lancekna.
3: Mun tong lagi lancek nama atuh. Ulah ngiluan badag teuing
1: ngaran. Ulah ngiluan nya.
3: Kudu aya anu sedengna
1: atuh.
3: Samanggar oge teu badag kabeh meureun.
0: Oke.
3: Buat Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
3: Buat Kang Mus Mulyadi, buat Mus Kang DJ ya, buat Teh Aren, buat Kang AM, buat Herlan, buat Irfan, buat Alan, buat Kang Surya ya,
0: Kang
3: buat Kang
0: Surya.
3: Pantas, Kang Maman Apero, buat Waong Musi Kaliwat,
0: Waong,
3: bareng Mama Nerunya ya. Naon cenah manini? Aduh tujuh. Papi dihitung.
1: Kira salah apa?
0: Di absen ku Bang Hari ge.
1: Nah hate dihitung nah hate gitu. Geus tirpu
3: ieu mah atuh. Ajaelah da beresan deh buat semua-semua aja.
0: Semua-semua. Mangga Teh Olip.
3: Pokoknya dikumpulin aja.
1: Pokoknya malam lebih 20 aduh panjang-panjang tuh. Kurang
3: mikirin. Kalau mau, aku udah mau ngeplat-ngeplat deh. Emang nah jempol.
1: Enggak sempat 40, dia tuh 40, tadi itu 5 itu tadi 5, tuh gini.
3: Cukup. Jadi saya paling mantepnya buat Bang Aji bareng Arido ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Oke. Pulangnya hati-hati saja.
0: Terima kasih.
3: Jangan ngebut-ngebut, ya. Jangan nundutan.
0: Jangan nundutan.
1: Tapi sebentar lagi baru pulang nih.
0: Jangan nundutan.
3: Ya. Semoga selamat sampai rumah ya.
0: Gak, amin, badan, amin.
3: Pokoknya yang punya jempol panjang semoga selamat.
1: Sahasih tanya panjang dan di
3: persi. Kayaknya tahu banget ngomong wah ini jempolnya panjang. Arido ningali engka. Coba tuh jempolnya panjang.
0: Jempolnya panjang.
1: Baru jempolnya buntet.
3: Ucapannya ya ada kata yang paling indah selain assalamualaikum jempol
0: waalaikumsalam.
3: Panjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Teh Olive.
0: Teh Olive betul.
1: Terima kasih banyak. Ada lagi nih.
0: Mm-hmm. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Update status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Oh, emang suaranya mirip-mirip orang Cisaat, Cikukulu.
0: Wah, siapa tuh?
1: Della Mehong.
0: Oh, Teh Della. Oh,
1: tapi bukan ini mah.
0: Ah, bukan.
1: Bukan.
4: Selamat malam Bang Hari juga Arido.
0: Oh, Teh Mel ya ini mah ya.
1: Iya. Melian.
0: Teh Mel, selamat malam.
4: Mirip itu Bang Hari.
1: Ada ngosong-ngosongnya gitu. Jadi suara nanti yang ada sedikit kosong temencring gitu.
0: Temencring.
4: Heeh.
0: Gue jempreng ah. Gue
1: jempreng cenah. Kualitasnya.
4: Mau dibilang ngosong, mau dibilang jempreng enggak apa-apa.
0: Oh,
4: yang
0: apa-apa.
4: Penting temenin ya Arido ya.
0: Oh, siap.
1: Jadi suara nanti lamun dibanding-banding gitu suara nanti suara bukan suara janda nukium mah
0: bukan
1: bukan bukan suara janda
0: bukan ya bang
1: tapi
0: ya.
1: Kalau Teolik mah seperti suara ini gitu gadis gitu
0: oh ya. Gadis oke okay.
1: Hari ini mah Meliandri bukan suara seperti janda bukan
0: oke okay. Tapi seperti apa tuh bang
1: ibu-ibu
0: oh ibu-ibu ya ampun masa bapak-bapak benar banget kamu amanya
4: ciri khasnya benar juga banget itu.
0: Temel, temel.
1: Oke, nah,
0: aman. Temel ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih? Oh, ciri khasnya.
1: Ciri khas tuh emang ada yang menyamainnya.
4: Itu apa tuh ngebas.
0: Ngebas ya.
4: Dan duda tuh ngebas.
0: Tuh, serak-serak jibruk gitu ya.
1: Aduh.
0: Siap, siap.
4: Gimana tuh kabarnya pada sehat?
1: Alhamdulillah, pada sehat semua. Tapi ya ngomong-ngomong teh jiga anu rada ngahod-hod yang ngomong teh beda ya
0: suaranya. Mun tiris ya Bang Harinya. Tuh, tiris.
1: Bener eh.
4: Dari tadi
1: mah Bang Hari mah dedang geuna jiga anu ngahod-hod.
0: Cuacanya dingin
4: berarti. Bang Hari mah tahu aja ya Rido ya.
0: Tahu aja
1: kedengaran telinga Bang Hari itu agak tajam gitu kedengarannya itu.
0: Oh, sensitif tuh.
1: Sensitif. Telinga Bang Hari itu sensitif musik bagus jelek orang ngomong gitu sensitif kedengaran gaya-gayanya.
4: Gitu.
1: Hafal berarti
0: nanti. Teh Mel?
4: Ya.
0: Oh, ada gini kan
1: kirain teh. Enggak. Ayo tuh kirim salam.
4: Lagunya dulu.
0: Lagunya.
1: Oh, kata lagu dulu.
4: Ini yang itu tadi. Yang selamat tidur kekasih gelapku.
0: Itu si Lawn Seven Sepia ya itu mah ya.
1: Sepia.
4: Meliandri.
0: Aduh. Belum bisa tidur pengen lagunya yang itu ya.
1: Sevia,
0: Sevia,
1: masih bisa sih itu.
0: Benar-benar, masih bisa ya bang ya, aman
1: masih
0: ya.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya nggak begitu.
4: Bisa.
1: Kesannya gitu nggak begitu usang gitu kesannya.
4: Belum, cuma bukan tahun 80-an.
0: Perbatasan berarti.
1: Perbatasan antara Sukabumi dan Cipuyum.
4: Berbatasan Cicalobak
0: ya. Oh, Cicalobak. Oke. Okay.
4: Cicalobak ini antara ke Sukabumi sama Puncak
0: Payung. Oh.
1: Jadi lain perbatasan eta Legok Jimrutnya.
5: Oh,
6: dahal lah damalnya.
5: Baru denger tuh Legok
6: Jimrut. Cenang neng, bang, dengan Legok Jimrut gitu.
4: Hari mah sekolah ngarang. Kita semalam itu nyerius bahasa Jawanya, mani bangun nate timunyong. Masih serian dah malam teh ngedengerin.
6: Eta ge pan ngomong bahasa Jawa tuh karena orang Jakarta itu dengerin tuh karena bahari bahasa Jawa ngomongnya. Bung Rolan gitu.
5: Selamat malam Bung Rolan.
4: Kalau bisa dimengerti bahasa.
6: Eta ngerti aja bahasa naon. Tabrang-tabrang teh.
5: Orang Jawanya ge bingung ya kemarinnya.
4: Nyari do nyengir banyak.
5: Gak tahu artinya tuh apaan tuh.
6: Si mama aja si sendiri juga naon saya ngomong. ngomong opo
4: orang Jawanya aja gak ngerti
6: gimana gitu.
5: kita ya
4: bayangin itu mulutnya bangun itu si menyong-menyong bangun itu bahasa ya o-o-annya
5: kalau ada di sini mah kelihatan tuh
4: bahasa Jawa
6: coba ah mau usus dah
5: putus dah
6: ususnya mama Jessie itu pak.
5: Untuk
4: ya,
5: mama Jess.
4: Salamnya ya buat Teteh Olgi.
5: Mangga, Teh Mel.
4: Mohon buat Mama Rindu pasti udah tidur kayaknya.
5: Mama Rindu.
4: Buat kekasih gelapku yang jauh di sana.
5: Aduh, kekasih gelapku.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Buat Mbak Yuni. Terus selainnya foto-foto yang tahu di pajak.
6: Ini ada yang request lagu. Ariel dan BCL nah, sairnya mungkin nih terus melangkah
4: iya itu
6: apa namanya dulu tanya
5: menghapus jejakmu itu mama
6: menghapus jejaknya ada
4: papa cabang hari ya request lagi
5: aduh sampai batuk tadi lo
4: dukanya
6: nyata
5: dukanya
6: karena BCL
4: itu banyak gitu
5: fotokopian Teh Olive.
4: Fotokopian Teh Olive sembuhnya mah sama aja buat semua-semuanya.
5: Semua-semuanya aja. Mangga Teh Mel.
4: Spesialnya buat Rido sama Bang Hari.
5: Hatur nuhun. Amin doa sebaliknya. Hatur nuhun.
4: Hatur nuhun. Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh ya, Mel.
6: Betul. Sepia
5: dari Silon Seven ya. Sepia.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status dengerin.
5: Selamat malam.
6: Ada enggak huleng.
5: Jadi
6: ku naon bae ngahuleng heula.
2: Gini pengen request lagu boleh enggak?
6: Enggak, barusan ditanya gitu kenapa ngahuleng heula berarti ngahuleng heula ku naon ngahuleng heula.
5: Leuleungu.
2: Mohon kumaha ada ramah ngalah sarehat.
6: Astagfirullahaladzim.
5: Aduh. Ini sama siapa? Ini dengan siapa di mana ini?
2: Iya Abdi dari Guntur mau kirim salamnya buat
5: Guntur.
6: Gunturnya di mana? Gunturnya di mana?
2: Jakarta lagi main ke Ciaul.
5: Oh dari Jakarta.
6: Pantesan aduh.
2: Salamnya buat Dani, Dian, buat Ade. Buat warga
6: mari ke Jakarta gitu semuanya, macet ya. Di Jakarta kok mau di Pasar Cibadak mah lu
2: iya macet pengen itu. Pengen request lagunya boleh enggak
5: lagu apa nih
6: boleh atuh kan ini request laguan
2: yang dia yang lagu Keisha apa sih Leo RPK
6: Keisha apa
5: Keisha apa Alparo Keisha apa nih Lefron Cameron.
2: Oh, tak.
5: Yang mana judulnya?
6: Keisha.
2: Tak ingin usai.
5: Boleh. Mangga.
2: Apa ya kata-katanya? Semoga bahagia kita semua ya.
5: Oh siap. Amin.
2: Kopinya gitu.
5: Amin. Terima kasih.
6: Lain ini Guntur.
2: Ya Guntura menuju ke Ariel lah, jadi aku ambil di telepon.
6: Oh pantesan, ini siapa gitu namanya?
2: Iya, no, Nyarios Dani Joy Rencana gitu.
6: Siapa namanya?
2: Dani Joy.
5: Johnny Joy.
6: Johnny Joy.
2: Mani Joy.
6: Mani Joy.
2: Dani Joy. Ini baru apa ya namanya, baru
5: pertama
2: orang baru gitu.
6: Orang baru. Oh iya. Ya. Berarti ya. Dani Joy teh dari Jakarta lagi tamu ke Sukabumi gitu.
2: Iya, mohon.
5: Oh iya okay. Iya. Oke.
2: Okay, alasan kalau kan dia ke Bumi Nagudur, jadi orang yang request saya yang nostalgia gitu.
6: Oh siap. Tapi ini ngomong-ngomong, gimana daya pancar Fortuna diterima di radio Dani Joy. Bagus nggak?
2: Gimana? Iya, suara Dani Joy kedengaran banget kok.
5: Oh oke, okay. Kedengaran banget katanya bang.
2: Oh, sebelumnya makasih bang ya.
5: Sama-sama, Dani Joy. Kang Dani Joy, hatur nuhun juga. Selamat malam.
2: Assalamualaikum, salam-salamnya buat semuanya aja.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amin. Udah sebaliknya. Terima kasih banyak, Dani Joy.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Aduh. Dani ya?
5: Dani Joy.
6: Dani Joy. Ini ya. Agak seliwang-seliwang ngomong gitu. Jadi kurang konsen ini yang namanya Dani itu.
5: Grogi mungkin
6: Bang. Agak jauh juga radionya ya, agak jauh. Mungkin grogi atau memang kurang kedengaran radionya.
5: Iya, betul.
6: Jadi potensi radionya itu kurang begitu besar. Jadi kita ngomong di sini agak sedikit enggak connect gitu.
5: Jakarta Bandung.
6: Agak enggak connect gitu. Tapi kan beliau mengatakan baru katanya, baru. Lagi berkunjung.
5: Ya, ya, luar biasa.
6: Ya, dimaklumlah kalau memang baru mah gitu ya. Karena saat ini lagi ada di Guntur katanya.
5: Oke.
6: Okay. Lagi berkunjung ke Guntur. Guntur tuh kalau enggak salah tuh tempat pesantrennya kalau enggak salah ya.
5: Guntur itu mah, Bang.
6: Guntur.
5: Guntur, aduh lupa lagi tuh Ridho tuh.
6: Makanya tadi tanya dia Guntur di mana, Guntur dia enggak ngejawab. Jadi enggak nyambung tadi ngomongnya.
5: Iya. Tadi tapi katanya, Guntur.
6: Nah, Guntur gitu. Ke Guntur, lagi di Guntur gitu ya. Lagi di Guntur. Itu pesantren kalau enggak salah Guntur itu. Pesantren yang terbesar lah gitu.
5: Oke. Okay.
6: Ya, terima kasih Anda untuk Dani Joy, Joy yang saat ini sedang berkunjung ke Guntur bersama teman-temannya. Sekalian mungkin request lagu mengenang katanya.
5: Mengenang.
6: Dengan lagu Tak Ingin Usai.
5: Betul.
6: Siapa itu lagu?
5: Dari Keisha.
6: Bagus itu lagunya. Pembelnya itulah seleranya beda gitu.
5: Oh, ide. Keren-keren. Kang Dani Joy mantap.
6: Ya udah kalau begitu jangan kemana-mana karena sini udah ada 4 lagu nih ya.
5: Yap.
6: Tetap di acara
5: Update Status Fortuna FM Tinjereng Gayu.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi.
1: Yap.
0: Dan kalau begitu,
1: enggak ada yang masuk. Enggak jadi nih.
0: Di Soledad lagi nih.
1: Ya, coba lagi.
0: Boleh.
1: Coba barusan tuh siapa nih? Oh, Den Bantas.
0: Ayah. Ayah Romeo itu mah.
1: Romeo. Julinya mana Julinya?
0: Ada si Mamah tuh,
1: cenah. Nah ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortuna FM
0: Genjreng. Iya. Selamat malam. Ayah, selamat malam Ayah.
2: Selamat malam juga Bang Ido, Bang Haji.
0: Tadi kata Bang Hari nanyain mamahnya mana, Cena?
2: Mamahnya ada, lagi nemuin ayahnya naik on air.
1: Oh gitu.
0: Kang Deden Bantas. Sudah nih ngomong-ngomong. Mau lagu apa nih?
2: Mau
0: Waka Bobo. Mau Waka Bobo. Mau Waka Bobo, mangga.
2: Ini,
0: Kang Deden Bantas, kira-kira lagunya mau apa nih?
2: Mau lagunya Kamu Yang Pertama ya dari Geisha.
0: Kamu yang Geisha. Pertama dari Geisha. Ya.
1: Boleh.
0: Salam-salamnya buat siapa
2: salam
0: nih?
2: Genjrengnya buat yang udah pada naik. Kewali Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
2: Ya, Kang Dani Joy tadi itu ya?
0: Dani Joy.
2: Dani Joy. Duduk hebat ya,
0: Pak. Enjoy ya, mana?
1: Dani. Dani. Enjoy juga, Pak. Dulu punya teman juga namanya Dani tapi pakai sudah dilaga gitu.
0: Oh, enggak ada Joy-nya.
1: Enggak ada Joy, Dani sudah tapi, dilaga.
2: Tapi ai Haji nanti kapungkur Haji Hari Sanosa we.
1: Haji karek 5 tahun.
2: Tapi 5 tahun tapi cewek menikah sirum Kak Haji mah mengerubut.
0: Oh,
1: mana itu?
2: Mana?
1: Ya, sok tebak-tebakan deh nya, tebak-tebak buah manggis
2: gitu. Tebak-tebak. Tebak-tebakan. Asli. Sama ceria Kak Haji dukanya.
1: Aduh, ya udah mestinya dirimu teh jangan lagu Kamu Yang Pertama atau
0: nah, apa tuh
1: kuna mah yang pertama dan yang terakhir kuna mah.
0: Aduh, love death.
2: Ya itu tuh kuma Haji we.
0: Kuma Haji.
1: Tentu enggak apa-apa sih.
2: Aku mah Haji we penyiar idola semua ini kalangan.
1: Itu.
2: Buat Waong Manurul ya Kang Ayam.
0: Waong Manurul.
2: Iya, ada Pak Haji Jokowi, Haji Maman Apero, Yuni Ratu Tanjung Sari, Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni
1: ada nih.
2: Ya, Mbak Yuni lagi ngupin.
0: Selamat malam untuk Mbak Yuni.
1: Lagi ngupin. Ya,
2: yang Budi Pendela ya. Ya, juga buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya ya, aja.
2: Ya, banyak-banyak. Buat saudara Fortuna dimanapun berada, yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan. Buat Ahaji sama Aido sehat selalu ya.
0: Amin. Nah, sebaliknya untuk Kang Deden Bantas juga.
2: Spesialnya biasa mantap sama buat si Mama aja selamat tidur ya.
0: Mama selamat bobo.
2: Selamat bobo udah naik ya ya.
1: Aduh eta.
2: Ya gitu aja Ahaji Aido ya.
0: Siap Kang Deden Bantas. Kita
2: banyak kata-kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak KDB. Si ayah cina udah naik dulu cina Bang Hari cina baru tidur si
1: baru.
0: Mama
1: bisa gitunya buat rumahnya.
0: Love that.
1: Di belakangnya
0: ma enggak. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: aduh nggak keluar suaranya. Kayak bunyi tapi nya tapi nggak keluar suara
0: tadi itu.
1: Jadi kenapa di ada iklanan
0: kurang beruntung ya.
1: Dicoba lagi
0: mangga
1: ya, dicoba lagi, dicoba mudah-mudahan nyambung. Sekarang mah barusan nggak
0: ada suaranya,
1: nggak nyambung di halo-halo juga. Kalau bunyi keringnya mah ada. Harusnya tapi nggak tahu suaranya nih.
0: Halo.
1: Tuh, gak ada lagi.
0: Tapi suara radionya ada nih.
1: Ada.
0: Masuk. Akang, Teteh, silahkan ngomong.
1: Tapi yang suruh nelpon, halo, tuh ada.
0: Iya.
3: Halo juga.
0: Halo.
1: Ah, pantesan. Aduh, iman ini. Aduh.
0: Allah Akbar. Genjreng.
1: Pantesan atuhnya.
0: Kenapa gak ada suaranya?
1: Nih nih nih nih itu asupna. Mata kan cicing kayak gitu. Ya halo teh. Oh ya benar teh. Itu terlalu banyak itu makan ini jantung cau.
0: Jantung cau.
3: Nyaho jatuh mah
0: lomba
3: teuing makan jagung.
0: Oh, eta teh nya.
3: Tadi nama arek
0: dikenterkeun ka
3: dinya mengirim teh, padahal geuning ngirimna teh jadi lain jagung.
0: Oh, salam
3: ge.
0: Kirim-kirim salam
3: jadina. Nanti deui
0: ngirimna
3: teh jadi nasi padang ngan
1: mung
3: manini
1: malada.
0: Oh.
1: Entong atuh ieu ladang.
0: Ada matunya.
3: Amung geus aku baru dak di Poserona.
0: Oh. Minum
3: sekali doi baso ngirim teh. Amung deui baso oge.
1: Ya sekarang mah lagunya apa tuh? Aya nama. Sekarang mah lagunya apa tuh? Sekarang mah lagunya apa itu mah curhat naik yang saya lah.
3: Mana awan we atuh di dinya geuni apal ieu.
0: Oh.
1: Sok atuh kirim salam, kirim salam.
3: Kirim salam nama.
0: Ini Rido hitungnya Bang ya.
1: Hitung.
0: Siap, siap.
3: Yang seri jadi nanti.
0: Kita hitung.
1: Hitung.
0: Siap.
3: Hitung.
1: Nah, ayo atuh kirim.
0: Salam.
3: Ujeng Jay. Ayah Deni, Kang Elan, Kang Irfan. Aki-aki gaul. Maman Apero, Abah Kerdil, korban fitnah, ateng-ateng. Deden Bantas, Deden Gemol, Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Iis di Cibadak,
0: Neng Iis di Cibadak,
3: Neng Lilis, Neng Meli, anu di Puncak Beuyeum, Pok Nura, sareng deui, Kang Mami Minok, Ibu Ipung Sapuro, Pak Marwan sareng ibuna, Neng Balebat, Mamah Rindu, Mamah Ranti, Mami, Papi, Teh Ipah Fatik, Waaung sareng istrina, Kang Egay sareng Neng Sarahna, Pak Ben, Abi Udin, Kang
0: 36.
3: Tantana, Kang Surya, Kang Asun,
0: 38.
3: Kang Adun,
0: 39.
3: Sareng di Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang
0: 40 Akhir, Bang. 142.
1: Di bahari 30.
3: Mamah Davina, Mamah Rita, Mama Citra sareng Kang Pajrino, Joko Tauo,
0: 50 masuk lagu. Bener.
3: Kang Bray, Kang Salehuddin, Wayu Tahu.
1: Spesial tuh.
0: Spesialnya mana ini?
3: Ayo nama atuh Ari itu mah. Oh, Neng Yuni, Arya, Abu Ami, Ani.
1: Spesial.
3: Spesial mah anu Asep anu ganteng Cep Rino sareng Cep Hari.
0: Hatur nuhun amin amin.
3: Anu pisedia.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Jadi
0: hayang seuri.
3: Hayang seuri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bye. Waalaikumsalam. Ya, 60 Bang.
1: Baru 50.
0: 50. Ya.
1: Aduh,
0: benar ingatannya tapi luar biasa. Manini. Udah sampai batuk.
1: Aduh. Coba di belakangnya.
0: Boleh. Mangga. Halo.
4: Halo. Abis status Spartan FM.
0: Genjreng. Selamat malam. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Irfan.
0: Oh, Kang Irfan.
4: Ya. Gitu. Sama
0: Pak Haji. Alhamdulillah.
1: Kebetulan lagi pada sehat nih.
4: Lagunya ya?
0: Boleh, Mangga.
1: Boleh.
4: Lagunya ini aja. Tadi itu aja ya.
0: Apa
4: dari
0: tuh?
4: Wali ya.
0: Dari Wali.
1: Wali.
4: Lamar aku ya.
0: Lamar, apa? Lamar aku.
1: Oh, ya. Lamar.
0: Lamar aku.
1: Coba.
0: Kode tuh.
1: Boleh.
4: Buat yang baru sekali ya.
0: Iya. Mak Nini.
4: Terus buat Kang Sandana juga. Terus buat Olivia Senja ya.
0: Olivia Senja.
4: Buat Kang Deden Gameboy. Terus buat Tegita Kambali juga.
0: Betul.
4: Terus buat apa semua aja ya.
0: Semuanya aja.
4: Mangga. Buat Arido aja sama Kang Haji. Assalamualaikum.
0: Atur. Waalaikumsalam. Kang Irfan dari Nyomplong
1: ya. Terima kasih Irfan. Lagunya udah disiapin.
0: Lamar aku katanya.
1: Lamar. Tibaliknya.
0: Tibalik itu.
1: Jadi teman nita aww mau lamar aku gitunya. Ternyata mah kumaha nya judulnya.
0: Harusnya mah aku yang akan melamar gitu ya, bukan lamar aku. Tibalik bener.
1: Aku mau melamar.
0: Aku mau melamar.
1: Aku akan melamar. Aku
0: akan melamar.
1: Tapi mah lamar aku. Berarti. Berarti lembun buah kabogoh teh mah awewe namanya tita ngalamar.
0: Suruh ngelamar, bener
1: itu. Kasih Irfan teh. Emang judulnya gitu sih lagu tehnya.
0: Kode bener lagu teh.
1: Ya terima kasih Irfan.
0: Kang Irfan, hatur nuhun.
1: Siap Irfan lagu nanti kita akan dengar ya.
0: Iya, betul.
1: Pokoknya duh, itu dia iklan gitu. Iya ya, terima kasih. Kita ke lagu aja dulu deh.
0: Boleh.
1: Ini ada 3 lagu tapi dipilihkan nanti lagu Bang Hari dari Sal Priadi biasa lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ada titik-titik di ujung doa.
0: Doa.
1: Oke, kalau begitu yang kemana-mana tetap saja di acara
0: Update Status Fortuna FM. Kenceng guys.

Ya, 94.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya nih, tak terasa kita sudah di jam 11:30 ya. Dan waduh, semakin menipis pertemuan kita di programnya Update Status. Dan ini ngomong-ngomong, Rido belum coba cek-cek WhatsApp dan komen-komen yang sudah ada di Facebooknya Radio Fortuna ya. Karena dari tadi kita sudah coba-coba angkat-angkat telepon terus nih supaya terbacakan dan tersapa semuanya. Ini di WhatsAppnya Radio Fortuna, selamat malam untuk Teh Lisna nih. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjereng guys. Selamat malam Arido sama Bang Hari, semoga sehat selalu. Pengen request lagunya Senyum di Balik Senja dari Trisuaka featuring Nabila Maharani. Salamnya buat Mak Nini, Teh Olip, Teh Ranti, Teh Mel, Teh Aren, Teh Citra, Bang Lens, Kang Herlan, Kang Egi, Waaong, sama Teh Nurul, Kang AM, Kang Wahyu, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas aja. Arido sama Bang Hadi, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, doa sebaliknya juga untuk Teh Lisna ya. Ini makasih Fortuna FM, Genjreng AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini Rido cek dulu lagunya ya, Teh Lisna ya.

Oke, senyum di balik senja sudah kita masukkan ke dalam list lagu. Ini kita lanjut deh. Ini ada siapa nih? Malam Bang Haji Arido, ini dari Teh Siti Caringin. Mau lagunya dari Hari Parintang Kau Yang Kurindu. Buat yang lagi tugas aja, terima kasih banyak. Siap, selamat malam juga untuk Teh Siti dari Caringin ya. Ini lagunya pengen dari Hari Parintang. Hari Parintang ya, ini Rido coba carikan dulu lagunya.

Oke, ini selanjutnya deh kita coba cek Facebooknya Radio Fortuna. Ini takutnya sudah ada yang komen tuh. Ini sudah banyak yang komen-komen, kita coba bacain deh satu-satu ya. Ini ada dari Nurkania M. Selamat malam untuk Nurkania M, Bobo juga, terus korban fitnah Das juga. Ini assalamualaikum, update status Fortuna FM genjreng euy. Mau lagunya dari Wali Beda Takdir nih. Kirim salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Kang Maman Apero, Mak Nini, Mais, Teh Ani, terus Bang Lens juga, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy, Ateng, Ateng, terus ada Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J, Leila Binangkit, Belebat, dan ini banyak banget nih. Pokoknya buat semuanya aja kali ya. Terima kasih banyak, selamat tugas sampai tuntas Bang Hari dan Bang Rido. Sama-sama, ini Rido carikan dulu lagunya ya, Korban Fitnah Das. Ini lagunya dari Weli alias Wali ya, Weli.

Nih, mohon maaf nih untuk korban fitnah Das. Ini lagunya sepertinya belum masuk nih, beda takdir dari Wali ini nih. Aduh, mohon maaf sekali nih. Jadi tidak ada lagunya. Tapi terima kasih banyak nih sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini selanjutnya deh, ini ada dari Ali Hakim. Selamat malam untuk Ali Hakim. Assalamualaikum, update status Bang Hari bareng Arido, pengen lagunya Sesi Potret. Nah, kalau Sesi Potret ini ada nih dari Ari Lesmana featuring Enau ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Sama-sama, selamat malam juga untuk Ali Hakim.

Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana. Selanjutnya juga ini ada dari Rehan Faisal nih. Ini assalamualaikum Bang Rido dan Bang Hari, update status Fortuna FM genjreng pisan. Wah, ini mau request lagunya ya Bang Rido dari Ipang mungkin ya, Mutiara. Ini coba kita cek dulu ya lagunya, Mutiara.

Dan juga lagunya sepertinya belum masuk nih Kang Rehan Faisal nih, Mutiara Mani. Ya mungkin lagu yang lain kah Kang Rehan Faisal nih sepertinya belum masuk di Fortuna untuk Mutiara ya. Mohon maaf, tapi terima kasih banyak juga sudah komen-komen malam hari ini. Mohon maaf juga tidak bisa diputarkan karena belum ada lagunya. Ini juga Bang Lens, selamat malam Bang Lens nih yang komen-komen di WhatsAppnya Radio Fortuna ini, update status Genjreng. Selamat malam Aido, lagunya Yang Bersamamu dari Mahalini. Salamnya buat semua aja, spesialnya untuk yang ada di Bogor, selamat tidur katanya. Oh, selamat bobo kalau begitu ya. Ini lagunya pengen Yang Bersamamu Bang Lens nih, kita carikan dulu dari Mahalini ya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja dan mudah-mudahan masih ada waktu ya, nanti takutnya tidak ada waktu karena ini sudah jam 11:36. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung putarkan saja. Selamat mendengarkan dan pastinya stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Bandung diputar lagunya Kupuja Puja. Terima kasih. Sama-sama, selamat malam untuk Ratu Tanjung Sari. Ini coba Rido cek dulu lagunya ya. Oke, ini Kupuja Puja ya lagunya. Selanjutnya juga ini ada dari Cepi Irawan. Selamat malam untuk Cepi Irawan, update status genjreng euy. Cepi di Ciroyom, Gunung Sunda, pengen diputerin lagunya Rindu Purnama ciptaan KDM katanya. Oh, siap. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna aja semua, buat dua lelaki tangguh yang lagi siaran, dua lelaki tangguh. Bang Ari dan Arido, spesialnya buat siapa aja yang dianggap mangga disanggap katanya. Jawabannya genjreng. Selamat malam untuk Cepi Irawan, selamat istirahat juga ya. Lagunya Rindu Purnama yang dari ciptaannya KDM. Selanjutnya juga ini ada Acang Hasan. Selamat, assalamualaikum Bang Harnos, update status Fortuna FM genjreng euy. Nyimak selalu dari kawasan berkah Gunung Endut, genjreng pisan pokok nama. Yap, terima kasih banyak. Ada Guntur Utuis juga ini. Selamat malam, update status request lagunya ICT Ru 2. Salamnya buat ini temennya Kang Denny Joy tadi ya, yang lagi tugas Fortuna FM genjreng euy. Siap. Selamat malam untuk Guntur Utuis dan juga Kang Denny Joy. Kalau begitu saudara Fortuna semuanya, sekaligus mungkin Rido pamit undur diri juga. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Dan mohon maaf nih kalau misalkan setelah ini ada komen-komen yang memang baru masuk, tapi kita sudah closingan di sini ya. Dan pastinya selamat istirahat, selamat tidur, dan jangan begadang-begadang, terlalu begadang terlalu malam ya, terlalu subuh, karena besok di hari Rabu harus lanjut aktivitas kembali. Kalau begitu jaga kesehatannya saudara Fortuna semuanya. Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.